0: Haji Haji Haji Nur sentiasa tegas mempertahan hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perlembagaan dan Perjanjian Malaysia 1963. Namun, pada masa sama mengekalkan hubungan baik dengan Kerajaan Persekutuan demi kepentingan rakyat dan pembangunan negeri. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Sabah PPNS Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata, penambahan dana fiskal tersebut dijangka memberi dorongan besar kepada pembangunan sektor pertanian dan agromakanan di seluruh negeri. Beliau berkata, peruntukan tambahan interim itu membuka ruang yang lebih luas untuk membiayai pelbagai projek sektor berkenaan, termasuk peningkatan kemudahan sistem pengairan, penyediaan infrastruktur pertanian luar bandar serta penyediaan teknologi moden dan latihan bagi meningkatkan produktiviti. Datuk Nazri menambah langkah memperkukuh dana tersebut melalui hubungan erat kerajaan negeri dan persekutuan bukan sahaja memacu pertumbuhan ekonomi tempatan, malah menjadi pemangkin dalam menjamin agenda keselamatan serta keterjaminan bekalan makanan negara. Sabtu lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Pinampang mengumumkan kenaikan geran khas interim bagi Sabah sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri dimuktamadkan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, 4,120 panggilan kecemasan direkodkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, manakala 2,251 lagi melibatkan panggilan penyelamatan. Menurut Penolong Penguasa Bomba Pusat Gerakan Operasi PGO JBPM Sabah, Muhammad Hasbi Hajat, 5 Balai Bomba dan Penyelamat BBP merekodkan jumlah panggilan tertinggi. BBP Lintas menerima panggilan kecemasan tertinggi dengan 332 panggilan, diikuti BBP Tawau 265, BBP Kota Kinabalu 264 dan BBP Keningau 230 panggilan. Dalam tempoh sama, JBPM Sabah merekodkan lebih 169 juta ringgit taksiran kerugian, manakala nilai harta berjaya diselamatkan melebihi 312 juta ringgit. Misi memperkasa pendidikan dan semangat kesukarelawanan terus diperkukuh menerusi program Community Miss World Malaysia 2025 di Sekolah Kebangsaan Pahu Kiulu. Pengerusi program Dr. Rosalin Gelunu berkata, program berteraskan slogan Beauty with a Purpose itu melibatkan kerjasama komuniti setempat, sukarelawan dan sektor komuniti korporat demi manfaat kepada murid serta penduduk kampung sekitar. Menurutnya, antara aktiviti utama ialah penghasilan mural cap tangan sebagai simbol sokongan terhadap pendidikan inklusif. Sebagai gotong royong, selain gotong royong serta penyampaian sumbangan pendidikan kepada lebih 100 murid.
2: Jadi dengan harapan yang sangat besar, yaitu walaupun hanya satu hari, tapi kita mengharapkan impak yang positif, impak yang besar akan bermula di sini untuk terutama sekali di kalangan generasi muda.
0: Dr. Rosalin ditemui media selepas memberi taklimat program tersebut di Kiulu. Pelaksanaan skim lindung 24 jam menerusi Perkeso yang berkuat kuasa 1 Jun disambut baik golongan pekerja. Skim baru itu menawarkan perlindungan menyeluruh sepanjang masa kepada pencarum termasuk bagi kemalangan yang berlaku di luar waktu bekerja. Jeffson J. Spiri dan Benika Gary berkongsi pandangan mereka.
3: Saya rasa skim ini memang membantu pekerja kerana perlindungan lebih menyeluruh pekerja menghadapi risiko kemalangan bukan sahaja ketika bekerja tetapi juga dalam kehidupan harian dan juga membantu kos rawatan kebajikan pekerja.
4: Skim ini memang membantu pekerja antara sebab dia adalah kos rawatan dan pampasan dapat membantu mengurangkan beban kewangan jika berlaku kemalangan. Pekerja yang tidak mempunyai insurans peribadi masih mempunyai perlindungan asas.
0: Jeffson J. Spiri dan Berenika Gary. Di sebalik populariti rotan dan buluh kerap tangan, lias kini muncul sebagai permata tersembunyi dari pedalaman ulu suku Teranau. Ia bukan sahaja menjana ekonomi komuniti, malah menghidupkan semula khazanah tradisi yang hampir pupus. Pengusaha kraf tangan Junisa Agang berkata, keunikan lias iaitu tumbuhan liar daripada keluarga Palma kini menjadi tarikan. Beliau berkata usaha yang bermula dengan hanya 5 wanita pada tahun lepas kini berkembang kepada 80 peserta melibatkan lebih 5 kampung di Ulu Sugut. Sekaligus menjana pendapatan kepada komuniti setempat yang terdiri daripada suri rumah, ibu tunggal dan belia. Menyedari pokok itu semakin sukar ditemukan, Junisa berkata mereka tekad memartabatkan produk lias bagi memastikan warisan tradisi masyarakat Dusun Tinagas tidak lenyap ditelan zaman. Junisa berkata mereka kini menghasilkan kira-kira 30 jenis barangan termasuk beg tangan moden dan dompet tanpa meminggirkan rekaan tradisi Dusun Tinagas. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Mafi perkenal variti baharu padi tanah kering. Belia digesah dapatkan maklumat pihak berkuasa sebelum sertai program keagamaan. Sekian berita tadi disunting Ramahan Nizam Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Tawa akan kembali. Kuasa Jua dikuasakan untuk anda oleh Tawa FM.
1: Iya, itu tadi lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan kumpulan Exist. Ada lagu Bunga dan juga Mengintai dari Tirai Kamar. Jam yang ketiga anda bersama dengan kami di Rentak Pagi edisi 3 Jun 2026. Jangan lupa untuk terus kirimkan respon anda berkaitan dengan tajuk kita hari ini ya. Makanan ataupun lauk yang mengingatkan kamu dengan kampung ataupun dengan kehidupan zaman dulu-dulu. Dan dialek kita sedapnya inilah rasa yang ku cari-cari ya. Selepas 9 pagi nanti kita akan buka talian 0897-78243. Selepas ini kita ada diari sana sini. Dan terus bersama dengan kami, ini dia Mimi Fly Temberang.

0: R-E-N-G. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: Baik, tepat 8.30 minit pagi kita bersama rakan penyampai kita di Keningau, Sandakan dan juga Tawa FM pagi ini, Wen.
2: Ya, untuk kita bawakan perkongsian acara yang berlangsung untuk edisi hari ini 3 Jun. Jadi kita terus tanya khabar dan bertanya siapa di Tawa FM tu.
3: Hai, selamat pagi Double R.
2: Wan J.
1: Inilah suaranya.
3: Inilah suaranya, tapi wajahnya tak nampak. Ah, gitu.
1: Keningau kita ada Aida. Apa khabar? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat.
1: Dan okay, di Sandakan FM kita ada NY.
2: Hai NY.
1: Bukan nama sebenar.
4: Okey. Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
2: Ui, lama kita cuti kan? Dari sana sini ni.
1: Suara rakan-rakan DJ kita pun macam segar bugar pagi ini.
3: Rindu lah tu.
1: Lambat lagi.
2: Lambat lagi merindu. Baiklah, kita mulakan bersama dengan Wan J di Tawa untuk dari sana sini. Silakan Wan J.
3: Baik, terima kasih rakan kita Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian diari dari Tawa. Kita ingin berkongsikan kepada anda berkaitan dengan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawa. Hari ini 3 Jun 2026, hari Rabu, tabung darah Hospital Tawa dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi anda yang ingin menjayakan kempen derma darah bolehlah datang ke Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau ataupun Tabung Darah Hospital Tawau untuk menderma darah, ya. Itu untuk perkongsian dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakan. Silakan NY.
4: Okey, terima kasih Wan J. Nampaknya di Sandakan juga sama. Dan untuk hari ini, jadual kempen derma darah dilaksanakan di Wisma Persekutuan Batu Tujuh Sandakan ini di ruang lobi utama. Okey, bermula pukul 8.30 pagi ini hingga ke pukul 1.30 hari. Jadi kalau kebetulan berada di bangunan Wisma Persekutuan hari ini, bolehlah sama-sama menjayakan kempen derma darah yang dilaksanakan hari ini 3 Jun 2026, 8.30 pagi hingga ke pukul 1.30 hari. Itu dia satu perkongsian dari Sandakan FM untuk pagi ini. Dan untuk perkongsian dari seterusnya bersama dengan Aida di Keningau FM. Silakan Aida.
5: Okey, baik. Terima kasih NY. Juga di Keningau FM, perkongsian yang sama juga macam rakan yang lain di Tawa FM dan juga Sandakan FM juga berkenaan dengan jadual kempen derma darah, ya. Seperti biasa, orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah bagi membantu para pesakit yang amat memerlukan tambahan darah. Boleh datang terus ke Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Masa kaunter dibuka masa bermula dari 8.30 pagi hingga 12.30 hari, dan pada sebelum petang bermula dari 2 petang hingga 4 petang. Jadi itu satu bahan perkongsian dari Keningau FM. Dan seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM. Silakan Rafiq dan juga Edwin.
1: Baik, itu di Sabah FM ada dua perkongsian pagi ini, dan dua-dua perkongsian pertama iaitu 9.40 minit pagi yang mana akan berlangsungnya perasmian penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan Sepanggar. Ini akan berlangsung pada 9.40 minit pagi di Dewan Mardi Kota Kinabalu.
2: Okey, dan yang kedua, petang nanti 6.30 minit petang berlangsungnya Majlis Makan Malam Muhibah sempena dengan kejohanan bola sepak yang berlangsung di SM ataupun Sekolah Menengah Sung Sin Kota Kinabalu.
1: Ya, itu dah ada perkongsian. Dua perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM pagi ini. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berkongsi perkembangan terkini ataupun liputan untuk hari ini.
2: Ya, terima kasih.
1: FM, Wan Jue.
3: Terima kasih Rafiq dan juga Edwin.
2: Pandai sudah Rafiq sekarang ni.
3: Ya, betul. Lurus sudah dia. Katam sudah.
2: Lurus sudah kan? Okey.
1: Okay, alhamdulillah. Sebab saya bercuti panjang. Mau bagi tahu saya cuti tu.
2: Baik, Aida. Pada
1: satu hari je bercuti.
4: Okay. Ya, terima kasih kembali.
2: Terima kasih Aida dan juga NY di Sandakan FM. Terima kasih NY.
4: Ya, terima kasih kembali.
1: NY bukan nama sebenar.
4: Ya, adikku.
1: Okay semuanya, terima kasih dah sampai tugas. Bye.

0: di maaari.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

른다 른다

0: Budak Pagi.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
3: Arnab, antara haiwan peliharaan yang sangat gebu, comel dan diminati oleh kebanyakan orang. Namun tahukah anda, selain arnab saiz sederhana, terdapat juga arnab yang bersaiz gergasi. Arnab gergasi telah lama menarik perhatian penternak dan pencinta haiwan kerana saiznya yang menyerupai anjing dan kucing yang sederhana. Bakal yang paling dikenali ialah Flemish Giant yang mula wujud di Belgium sejak abad ke-16. Arnab ini mempunyai tubuh panjang, telinga besar dan bulu yang tebal. Dari sudut saintifik, saiz luar biasanya adalah hasil pemilihan bakal berterusan untuk tujuan pengeluaran daging dan bulu. Selain Flemish Giant, terdapat juga bakal lain yang dikategorikan sebagai arnab gergasi seperti German Giant Riesen, Gergasi Kelabu, Gergasi Putih dan Chinchilla Soviet yang masing-masing mampu mencapai berat antara 10 hingga 12 kilogram. Rekod dunia mencatatkan beberapa spesies arnab terbesar, antaranya seekor Flemish Giant yang bernama Darius dari United Kingdom dilaporkan mempunyai panjang

0: besar daripada kebanyakan kucing dan anjing peliharaan. Walaupun saiznya mengagumkan, arnab gergasi memerlukan penjagaan khusus. Dari segi pemakanan, mereka memerlukan diet seimbang yang terdiri daripada rumput kering, sayuran segar dan pelet berkualiti tinggi untuk menyokong sistem pencernaan yang sensitif. Penternak juga menekankan bahawa arnab gergasi mudah mengalami masalah kesihatan seperti obesiti dan penyakit sendi jika tidak dijaga dengan baik. Oleh itu, ruang yang luas untuk bergerak serta perhatian terhadap kebersihan sangkar bagi arnab gergasi ini amatlah penting. Selain itu, sifat jinak dan mesra menjadikan arnab gergasi sangat popular sebagai haiwan peliharaan walaupun kos penjagaannya lebih tinggi berbanding arnab biasa. Haiwan ini juga digunakan dalam pameran haiwan dan sebagai simbol keunikan dalam dunia penternakan.
1: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?
3: Ya, ingin tahu mengenai arnab gergasi.
0: Ya, arnab gergasi. Sebenarnya arnab ni comel. Ya. Dan dia ada spesies-spesies gergasi lezat sebenarnya.
3: Besar-besar, ya. Tapi yang... arnab boleh makan kan sate arnab. Tapi tidak sama hati.
0: Itulah saya tak pernah macam yang... Syukur belum pernah jumpa, ya.
3: Ada, Wan. Pilih macam kalau kita makan di sate kacang kan, ada pilihan tu. Tapi sampai hati memakan, saya sendak sampai hati. Jadi janganlah makan kalau tidak sampai hati tu kan. Dia bertukar jadi ini kan.
0: Tapi gigi tu bahaya kan, Zah?
3: Ya,
0: tapi kalau dia menggigit, cowok orang menggigit.
3: Yalah, sebab dia makan ni kan, tumbuh-tumbuhan.
0: Betul.
3: Itulah, lobak, kangkung gitu kan.
0: Gitu kan dia makan?
3: Comel dengan mata merah.
0: Thank you, Zah. Memang saya comel.
3: Ya, gitu kan. Sama, Wan. Bapak gergasi. Bapak.
0: Oh, gergasi. Begitu. Oh, begitu.
3: Okey, 8.50 punya pagi waktu ini. Dan terus respon kepada kami dan kita akan berada di jam yang terakhir untuk rentak pagi. Sekejap saja lagi, 9 pagi. Nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dan terus bersama untuk jam yang terakhir di rentak pagi untuk kita membacakan
0: respon-respon daripada rakan pendengar kita.
3: Ini dia Amelina.
0: Semakin dia rindu, semakin asyik.
3: Terus dengarkan
0: rentak pagi.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Yang Letak Pagi Tawar FM, stesen pilihan anda, 9.21 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani dan selamat kembali bersama dengan kami di Rentak Pagi untuk jam yang terakhir. Jadi kita bacakanlah respon-respon daripada rakan pendengar kita di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawar FM berkenaan dengan tajuk topik kita hari ini ya.

0: Siapa ni di WhatsApp Tawau FM? Kita ada Om Chai. Katanya, assalamualaikum kepada DJ Petugas. Saya Om Chai, teringat masa dulu makanan paling saya suka dimasak gunakan kayu oleh nenek, ya. Daun ubi masak santan, daun papaya, jantung pisang, sambal belacan dan ikan kering. Nikmatnya macam sampai sekarang terasa. Rindu arwah nenek yang menjaga dari kecil hingga besar. Alhamdulillah sempat nampak saya kahwin dan tengok cicitnya. Apa pun rindu sudah Tawau, rindu anak-anak, rindu baby girl katanya.
1: Di mana ni Om Chai?
0: Dia di luar. Dia korban hari dan waktu demi kemenangan untuk Tawau Boxing.
1: Tahniah. Ini ada gambar-gambar gambar dikongsikan, ya.
0: Betul.
1: Pingat-pingat. Medal. Okey, tahniah Om Chai dan juga tim. Lagi kita ada siapa? Sam Gromok, makanan kampung yang bikin saya teringat lempeng sagu. Sebab dulu ada pokok rumbia di bawah padang bola rumah. Abang Jafar sampai sekarang masih ada rumahnya. Jadi bengkel di kongsi 8. Tengok betul arwah atuk tumbang pokok rumbia. Macam pokok sawit juga, betul. Rupanya tinggi. Makanan yang tidak boleh dilupakan, lempeng sagu. Makan sama kuah ikan masak kunyit. Pada tahun 1986, Wan. Masa itulah rumah. Masa tu rumah termasuk jiran-jiran 8 rumah yang ada di Kampung Padang tu. Memori masih kuat. Itulah pokok rumbia ni, itulah yang dibuat sagu. Kalau ambuyat-ambuyat tu kan, daripada pokok rumbia.
0: Oh, sagu tu dari pokok rumbia.
1: Iya, betul.
0: Berapa?
1: Betul lah.
0: Zah, 36 tahun.
1: Baru tahu.
0: Baru aku tahu.
1: Iya, dia bukan daripada ubi kayu. Ubi kayu tu yang buat putu kan.
0: Itulah tu, rupanya sagu dari situ.
1: Dari pokok rumbia diparut. Lepas tu ambil dia punya air tu, Wan. Air apa, hampasnya tu,
0: hampas
1: yang,
0: kan, yang jatuh jusnya tu.
1: Jus, ya.
0: Okey, Salim Isa Salasai ni, tamako dolah datu. Salam letak pagi dan salam DJ Bido, Wan J dan juga Azhar. Apa khabar? Katanya saya rasa enjoy dengar putar lagu best-best semua ucapan saja DJ. Salam letak pagi buat rakan-rakan yang sedang bekerja. Albin, Akol, Bari, Kalim, Rafael, Berek, Kano, Salasai ni, Hakimar, Hussein, Nong, Fernandez. Tak lupa juga tak lukan juga jaga kedai maju, kedai. And the other hand, you untuk DJ Selamat Berkoti. Terima kasih.
1: Okay.
0: Zah, hari tu saya sempat limpas dia.
1: Limpas apa mana tu?
0: Di apa? Jeroko.
1: Jeroko. Temanggong.
0: Saya baru tahu di situlah Jeroko.
1: Situlah, ya. Dia perjalanan kan?
0: Ya, dia masuk ke dalam ni kan?
1: Ya, betul.
0: Dia macam dia limpas
1: macam,
0: jalan.
1: Macam tahu pula Syaza.
0: Bukan kira batang kan? Apa ni?
1: Segama. Daripada Segama ke Paris.
0: Paris.
1: Kan? Ya. Kita batangan.
0: Kan lepas itu kan. Lepas tu ada saya nampak Jeroko. Oh, sini rupanya Jeroko. Sebab saya gambar nanti saya post sama
1: si
0: ada. Siapa ni?
1: Siapa Jeroko?
0: Si abang ni.
1: Si Bahar. Si Bahar di Temanggong.
0: Kan Temanggong lah kan?
1: Ya, tapi dia macam tempatnya sama kan tu Bahar. Oh, gitu. Dipanggil bawa orang. Lagi kita ada siapa? Icha Furkan. Oi, salam
0: Dubai.
1: Katanya, kalau aku nak maulah mengingatkan makanan sebab aku mengingatkan kekurusan pada masa lalu. Ha, tak apa katanya. Tapi sekarang still ni juga kan.
0: Still kurus juga kan.
1: Slim.
0: Ingat lemakku.
1: Ingat sayur bening, ikan masin. Kompom sudah jumpa jalan pulang. Kompom dah jumpa jalan pulang. Okey, itulah. Betul kan, kadang-kadang itulah ikan kering tu yang mengingatkan kita. Lepas tu makan dengan ulam lagi.
0: Kalau saya, ikan kering yang keropok tu, Zah.
1: Ikan keropok, ya?
0: Oh, itu sedap.
1: Itulah kan.
0: Loi. Razis Aziz, assalamualaikum. Hai hai DJ Wan dan DJ Azhar. Assalamualaikum, tak pagi, apa khabar? Kalau akulah teringatkan makanan ikan panggang dan sambal lada dicampur dengan limau. Sedapnya katanya.
1: Oh, sedap kan. Ada yang suka ubi kayu. Itu mengingatkan ubi. Kenapa ubi sedapnya ni kalau makan dengan kelapa parut. Ada yang memilih begitu kan. Ada juga makan dengan ikan masin. Okey, terima kasih. Lagi kita ada rakan kita, nanti kita akan bacakan lagi. Timbul Tawau dari Bandar Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Tawau FM. Makan yang sedap, ikan bakar dan tahu buat. Dan tahu buat DJ Wanji Azhar, harakan juru teknik. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Nanti kita bacakan lagi respon-respon anda. Sekejap saja lagi kita akan bersama menerusi BC
0: Celebrity.
1: Terus dengarkan.
0: Tak pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
2: bisik selebriti.
3: Oh, seram. Hmm. Okay, jadi kalau begini intronya ni.
4: Okay, seram-seram lah kan. Tapi bukan serap, bukan cerita hantu lah. Oh. Tapi kita mau kongsikan lagu cerita terbaru artis. Rakan kita ni.
3: Uh-huh.
4: Rakan artis kita ni kan. Katanya jangan cepat judge lagu baru. Kena tonton filem dulu untuk dapat emosi.
3: Maksudnya filem ni berkisarkan hantu-hantu lah ni.
4: Betul, kisah cerita seram. Cerita seram. Dan OST yang dinyanyikan oleh penyanyi Ernie Zakri.
3: Wow.
4: Okay. Beliau memohon orang ramai ya untuk tidak terburu-buru menilai lagu terbarunya berjudul Tak Berlagu sebelum memahami konteks karya tersebut yang merupakan runut bunyi ataupun OST bagi filem Kadam.
3: Ya, dan menurut Ernie ataupun Nur Ernie Syahira Zakri,
4: wow,
3: sudah berusia 34 tahun, karya tersebut bukan sebuah lagu pop seperti yang sering dibawakannya sebelum ini, dan sebaliknya dia bentuk mengikut suasana filem berkenaan yang lebih sinematik dan juga beremosi.
4: Ya, lagu ni bukan lagu pop biasa yang dirakamkan. Dia rasa komposer perlu meletakkan vibes filem juga dalam lagu ini.
3: Uh-huh.
4: Lagipun Rendra dan juga Najwa, iaitu komposer, ada cara tersendiri untuk berkarya. Ernie yakin dan pasti kadang-kadang lagu yang lambat orang nak terima ini akan melekat dalam hati.
3: Jadi katanya padanya tak adil jugalah kan. Bila kita judge lagu ni sebelum kita menonton filem tu. Jadi kamu dengar, tapi lihat dulu filem jalan cerita tu kan. Katanya ya, barulah dapat emosi lagu tersebut. Dan dalam pada itu Ernie juga menyifatkan peluang menyanyikan OST filem Kadam ini sebagai satu penghormatan besar buat dirinya. Lebih-lebih lagi bila filem tersebut merupakan projek berskala besar.
4: Ya, sebenarnya katanya bila dia diberitahu filem Kadam ini adalah berskala besar dan berbajet tinggi, dia rasa ini merupakan projek sangat besar. Dan sewaktu ditawarkan itu, Ernie belum mendengar lagi lagu tersebut, tetapi dia suka untuk bekerjasama dengan projek-projek besar seperti ini. Bila diberitahu lagu ini akan dibuat oleh Najwa dan Rendra, sudah tentu Ernie akan cakap yes, kerana dia teringin untuk bekerjasama dengan mereka.
3: Jadi peluang lah kan Wan.
4: Betul.
3: Jadi mengulas lanjut berhubung single terbarunya itu, Ernie menjelaskan bahawa meskipun sudah lama tidak muncul dengan lagu baru, dia enggan kembali dengan karya yang sama. Sebaliknya, cuba untuk menampilkan sesuatu lain daripada yang lain, segar untuk para pendengarnya.
4: Iya. Bila diberi tanggungjawab untuk menjanjikan OST, sudah tentu Ernie tidak mahu buat main-main.
3: Kalau ikutkan katanya kali terakhir dia keluarkan lagu pada tahun lalu. Jadi agak lama jugalah katanya. Macam senyap sekejap kan. Jadi dia rasa kalau keluarkan lagu untuk pendengar, jadi dia mahu cuba sesuatu yang lain lah.
4: Betul.
3: Untuk memberikan kelainan. Tetapi best.
4: Yes, katanya. Okay. Jadi, baik. Itu dia dikongsikan Bisik Celebrity untuk hari ini. Ini dia lagu yang dikatakan bahawa anda judge terus, tapi kena tengok.
3: Dengarlah, kita dengar ya. Sama-sama. Kadam dengan tajuknya Tak Berlaku.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik. Selebriti.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Ya, anda pagi di WFM pilihan anda 9.43 minit pagi waktu
2: anda
1: ini. Ya,
2: kan?
3: Okey, kita ada apa ni? Kita ada audio dialek daripada Umi Amida, kita dengarkan.
1: Kita dengarkan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ada di Jawan je. Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya.
1: Ya.
4: Lamokno, gitu ne rasa anu nyium-nyiumku.
2: Nyium-nyiumku.
4: Dialek Blongan. Lemoknya itu narasa anu kenulau kulauku.
1: Kulau-kulau.
4: Buat DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ Azhar dan DJ Wanje dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin.
3: Terima kasih Cik Umi Aminah. Kita ada Chai.
1: Lama si Chai ni dah ada.
3: Kan masih saya renangkan lato-lato. Ini kuat mensabotaj ni.
1: Kenapa lato-lato? Lato. Lato-lato
3: kan namanya?
1: Lato-lato tu lain. Lato yang game tu kan?
3: Lato-lato tu yang permainan tradisi
1: tu. Yang permainan tu kan?
3: Lato tu baru yang makanan.
1: Ya, bah, si Chai ni.
3: Sudahlah ambil gambar kredit orang double chin.
1: Bila?
3: Hari tu.
1: Lagi kita ada siapa?
3: Okay. Bukan macam tu, tapi tak tahu macam mana asal rumia.
1: Ingatkan daripada ni kan, daripada betul. Buah kan, rupanya daripada batang.
3: Batang
1: rumia, pokok kan. Okay, kita ada Aiman di Taman Ria. Salam DJ 1J Azhar, selamat tugas. Salam dan pagi. Kalau kami teringat masak di kayu api time dulu-dulu sampai mencari kayu di hutan, masak ikan masin, daun ubi dan banyak lagi. Terima kasih DJ berdua. Best lagunya di Tawa FM. Terima kasih
3: Cik Din. Dengarkan.
5: Assalamualaikum DJ Azhar dan DJ Wanji. Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kaum Tidung. Lamokno anu rasa anu nyium-nyiumku. Sekian terima kasih DJ Wanji dan DJ Azhar. Baiskon Adi Akon.
3: Baiskon Adi. Dia panggil Adi Akon.
1: Oh, Adi Akon. Akon apa maksudnya?
3: Anak buah.
1: Oh, anak buah. Adi Akon.
3: Adik tu adik lah.
1: Adik lah kan.
3: Akon.
1: Anak buah.
3: Azhar.
1: Okay. Gitu ya.
3: Terima kasih.
1: Tapi tak apa, adik kan. Saya memang adik. Gitu. Walaupun dah tua. Gitu. Adam lah ada tu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Rasul pagi yang indah ni. Teringat sangat mau makan ikan bakar dan sambal tomato yang mama buat. Tapi itu tinggal kenangan. Mama telah berpulang ke rahmatullah. Terima kasih. Tau FM mengimbau kembali memori lama untuk rakan-rakan pendengar. Selamat hari raya Aidilfitri. Aidil Adha.
3: Dia ada bala datu ya.
1: Terima kasih Adam.
3: Okey, Kak Ros LD. Assalamualaikum Azhar dan Wanji. Moga sihat sentiasa dimudahkan urusan kamu. Makanan teringin sangat nak makan. Umbut-umbut pisang masak lemak. Aduh, dah terbayang-bayang masa hidup ku aja tu bayang. Ini istimewa itu guna umbut pisang. 1973 darjah 1 masa tu. Terima kasih katanya.
1: Masak lemak ya. Okey, lagi kita ada Nisha. Assalamualaikum Wanji. Assalamualaikum tak pagi dan sepuluh pagi ni. Kalau Nisha rindu masakan, Mama Nisha guna kayu api. Sedap. Apapun dimasak tetap sedap. Apalagi betul. Masak nasi goreng biasa-biasa tapi rasanya luar biasa. Rindu juga Mama Nisha selalu buatkan kami keropok dari ubi kayu yang diparut. Memang sedap. Rindu Rindu juga jajan-jajan yang dulu susah didapat sekarang ni.
3: Betul.
1: Semua Nisha rindu. Buat DJ berdua, terima kasih. Sudah sarapan ke tu?
3: Terima kasih. Sudah. Alhamdulillah.
1: Dia respon.
3: Okay, ini dia dialeknya.
6: Assalamualaikum DJ Wanji dan DJ Aja. Okey, dialek nyari macam biasa ni saya kongsikan dalam bahasa Sulu. Insarapnya ini nah innanamnya amun lalag lagu. Buat DJ berdua, terima kasih dan selamat bertugas. Toepe mantap bah.
1: Mantap.
3: Terima kasih Om Chai, latuk-latuk tu lain ya. Okey, di Facebook Sabarudin Haji Bakri. Macam kenal DJ Idol.
1: Idol FM. Lagi Mami Jun. Assalamualaikum Azhar Wanji Idol. Salam rentak pagi. Respon pagi ni kampungku tiada cuba. Di pagi ni kampungku tiada. Cuba ada kampung iceberg atau kampung tetingan. Kalau dulu saya makan ubi kayu campur kelapa atau pisang muda, belum masak campur beras, dimasak sama-sama. Pisang muda ya, sedap. Lama tak buat. Arwah mak yang selalu buat ni makanan selalu mengingatkan dulu. Lauk-lauknya ikan bilis campur tomat, lada dan cendawan kampung yang kering, sedapnya. Okey, Wan G Azah, lokasi di masih lagi di Kota Kinabalu, di Tuaran sekarang. Satu minggu sudah di sini, cuti-cuti dulu. Okey, kalau Wan G, apa yang mengingatkan Wan?
3: Banyak Zah. Kalau makanan, saya paling ingat ikan rebus.
1: Saya air, Wan.
3: Air apa?
1: Air minum, air putih. Dulu-dulu kita ni kan tak ada penapis macam sekarang bawa. So dulu kita masak kan?
3: Masak pakai kayu.
1: Kayu api untuk kayu masak api, air kan? Lepas tu simpan di tempat
3: ataupun yang ada tong-tong pump tu Zah, kan?
1: Betul.
3: Dia punya rasa tu lain kan? Dia
1: rasa asap tu kan? Ya, asap tu. Dulu ada juga penapis air tapi yang ada batu-batunya tu yang dicuci. Tapi itu kan mesti semua ada kan?
3: Sempat-sempat warna putih tu.
1: Betul.
3: Putih dia punya kaca tu biru,
1: betul,
3: kan?
1: Betul. Tapi itu tak dapat banyak. Itu kan dia jatuh titik-titik.
3: Lepas tu bikin penat itu kan, buat isi daripada tangki, daripada paip ke sana.
1: Ya, itulah.
3: Isi. Sekarang ni senang kan kau sambung siap ke paip.
1: Betul. Mau dicuci-cuci lagi dia punya batu sebab nak lumut kan?
3: Betul.
1: itu tak akan banyak air. Jadi untuk banyak air, contoh kalau ada majlis ke apa ke kan, mesti masak air.
3: Betul.
1: Kayu api kan?
3: Main masak kayu.
1: Sekarang ada sudah rasa tu. Nak ada.
3: Dia rasa
1: rasa pure. Rasa ikan.
3: Fresh.
1: Sebab dia bawa asap. Betul kan? Itu antaralah kan.
3: Kalau saya ikan rebus Zah. Sebab ikan rebus tak tahu lah,

0: sudah dulu-dulu tu
1: direbus.
0: Iya, betul. Kalau macam yang kalau ikan rebus, kalau kami time-time kecil dibagi kecil-kecil bah. Tapi bila yalah, sudah dedek arwah dedek terbagi ikan rebus besar, jadi korang rasa macam gembira. Betul. Oh, ikan apa nama itu Zayam?
1: Ikan kayu.
0: Bukan ikan kayu, ikan dia tongkol. Lembut isinya tu.
1: Ikan apa? Ikan tuna.
0: Bukan, saya lupa.
1: Ikan merah.
0: Lebih kurang begitulah.
1: Ikan putih. Gitulah kan, yang sesuai isi lembut ikan tu yang besar kan.
0: Itu sama kalau saya makanan yang ingatkan saya zaman kecil. Tapai. Tapai itu sama ada satu makanan tidung, sinakok.
1: Sinakok.
0: Dia tu macam sagu kah ya?
1: Sagu lah tu yang macam tadi dia cakap tu.
0: Sagu. Lepas tu dia bukan sagu, dia macam ubi.
1: Sagu lah tu.
0: Saya rasa yang sagu dia keras-keras tu.
1: Lempeng sagu tu
0: kan, tapi lepas tu dia campur dia kelapa.
1: Betul.
0: Campur kelapa ataupun
1: dia jadi serbuk-serbuk macam yang kita dijual dulu masa sekolah-sekolah kecil-kecil.
0: Betul, kan? Lebih kurang begitu.
1: Lepas tu kita koyakkan kertas dia.
0: Sinakuk tu. Ataupun kelapa campur jagung.
1: Kelapa parut
0: campur jagung dengan gula. Itu pun salah satu makanan yang betul-betul
1: dia bentuknya macam mana? Kering juga ataupun
0: dia digaul macam gitu lah. Digaul macam gitu. Kelapa kering, kelapa parut. Kan biasa gitu, lepas campur gula. Okey, lepas tu
1: jagung
0: yang
1: diparut
0: yang sudah rebus lah. Gaul-gaul makan begitu.
1: Makan gitu.
0: Sedap sah, betul. Habis tu sinakuk tu dia selain daripada campur kelapa dengan gula, dia juga boleh dicampur dengan pisang basah.
1: Itu sinakuk kan? Kami pernah try sinakuk.
0: Betul, saya pernah bawakan dulu.
1: Ya, pernah.
0: Itu saya macam ya. Itulah antara makanan yang betul-betul ingatkan saya zaman dulu. Satu lagi. Arwah nenek saya dulu, dia selalu dulu dapur kami kan, dia dapur rendah bah. Ada dapur tinggi, ada dapur rendah. Dapur rendah tu supaya dia duduk, boleh duduk di dapur. Jadi dia satu selalu buat kuih layang-layang tu, kuih lidah.
1: Tiram.
0: Kuih lidah. Kuih tiram tu kan. Kalau kami panggil. Tapi kalau
1: sama,
0: saya
1: kami
0: masa kecil,
1: kuih lidah.
0: Kuih layang-layang.
1: Kenapa? Saya
0: tak tahu.
1: Kami kuih lidah.
0: Saya main panggil kuih layang-layang sejak sekut-sekut hati.
1: Yang dia nipis dia tu kan.
0: Macam lidah tu lah.
1: Lidah.
0: Yang bergula tu kan.
1: Betul.
0: Lepas tu, kalau sekarang ni banyak campur susu kan.
1: Betul.
0: Kalau zaman kami gula tu, dia kan? Gula siap. Gula. Betul. Aduh, Zah, rindunya.
1: Buat sampai betin ni, Wan.
0: Kalau boleh disebut, banyak ni, Zah. Lagi satu.
1: Apa lagi tu?
0: Buah cermai manis.
1: Oh, tak pernah.
0: Buah cermai yang di
1: jerukkan.
0: Bukan di jeruk, dia macam buah cermai tu cuci.
1: Cuci.
0: Kan dulu ada pokok cermai di belakang rumah kami yang muibah tu. Lepas tu dia dimasak dengan air gula.
1: Buah cermai.
0: Yes. Itu yang saya belum jumpa sampai sekarang. Tak ada orang boleh buat sedap arwah nenek saya buat.
1: Oh ya, cermai. Jadi macam jeruk lah juga kan. Jeruk cermai.
0: Jeruk kat tu. Ya, tapi dia masak.
1: Yalah, dimasak.
0: Oh, yalah jeruk itu.
1: Kan? Gitu kan kalau cara besar. Buat jeruk.
0: Kalau kami dulu berbalang-balang kan buat sah.
1: Ya.
0: So asal cermai itu ada,
1: buat. Kami akan daripada buat. Daripada jatuh begitu je.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul. Sedap. Saya pun tercari-cari mana pun cari cermai sekarang.
1: Di mana? Ada PM tepi. Okey, lagi kita ada siapa?
0: Abu tidur.
1: Assalamualaikum DJ berdua serta semua pendengar Tawai FM. Semoga kita semua dirahmati Allah. Jikalau lauk kampung ni semua saya rindu. Tapi jangan udang. Sama pula sotong sama ketam tak boleh telan. Saya ketam.
0: Oh, pelik rasanya.
1: Saya ketam dengan udang tak boleh telan. Pelik memanglah rasa memeningkan. Tak tahulah kenapa pelik rasanya. Buat dia berdua balik nanti hati. Macam sama pula tapi sotong saya makan. Sedap sotong.
0: Kuan Rafi, assalamualaikum DJ kesayangan. Bagi saya masak teh atau kopi atas bara kayu memang sedap. Dia pun sama juga. Ya, kadang-kadang ada masa saya akan masak air guna kayu api, sedap sangat. Salam rindu untuk semua.
1: Nah, itulah air rasa asap-asap tu. Air, tapi Rahma sudah dah minum.
0: Tapi bagi Luzak air mati.
1: Sekarang ni semua beli air botol. Mau buat air semua. Tak ada sudah yang dimasak.
0: Semua botol. Semua yang botol. Dari filter.
1: Betul.
0: Kan? Apapun, terima kasihlah untuk respon-respon anda semua.
1: Itulah antara kenangan kan. Dan itulah makanan-makanan itu membesarkan kita. Dan sekarang ini menjadi memori. Ya, mungkin kita tak dapat rasa lagi. Kan? Jadi mungkin kita tercari-cari kan.
0: Tercari-cari rasanya tu kan.
1: Sinakuk. Sudah saya try hari tu, Wan Cik. Sinakuk.
0: Ada orang tak suka, Zah, tapi saya rasa macam...
1: Dia macam sagu tu lah, sagu tu kan, Wan?
0: Dia bila dicampurkan pisang tu kan, dia jadi rasa yang berbeza. Dia lembak campur lembak pisang.
1: Ya, dia ada kelapa-kelapa kan, sinakuk.
0: Tapi yang kalau
1: tapi
0: yang
1: sama juga tu macam lempeng sagu. Maksudnya yang tadi tu si nakut tu daripada sagu juga lawan. Kan?
0: Sagu juga lah tu.
1: Sagu dan juga kelapa parut.
0: Tema hari ni sagu.
1: Sagu.

0: Okey, terima kasih sekali lagi untuk respon respon anda dan terus bersama dengan Kak Tawa FM sampai lagi pukul 7 malam nanti ya.
1: Ya, jadi sampai kita jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Bye bye.
2: Waduh, Pak Dukun sibuk nih. Peace.

0: Apa kau lagu bos? Radio pilihan anda.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah. Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. Bean. Tak tahu? Tanyalah Mr. Bean.
1: Zah.
2: Kenapa, Man?
1: Ni macam jabatan lama lah.
2: Oh, gitu.
1: Ini jabatan lama. Bukan jabatan baru. Ada cerita apa ni?
2: Cerita apa tu, Man?
1: Dia ni bukan set lah. Ini untuk semua lah kan. Kadang-kadang kita ni kita pandai leka.
2: Bekerja kan?
1: Betul, bekerja. Mm-hmm. Kadang-kadang pandai leka. Betul. Kadang-kadang pandai cemburu ada, iri hati tu ada.
2: Pulang manusia kan. Tak pernah puas hati.
1: Macam kan? Kawan dapat APC. Kan? Tiba-tiba kan kawan dapat APC, kita pula yang sakit hati.
2: Gitu, ah, okay, kan?
1: Padahal markah itulah. Begitulah.
2: Kan, rasa iri hati
1: betul
2: dengan kejayaan orang lain kan? Selalunya berlaku di tempat kerja lah kan?
1: Betul, tempat kerja.
2: Macam mana ni Mr. B? Apa yang perlu dilakukan?
3: Okay, mantap soalannya ni.
2: Kan?
3: Macam lain vibe-nya ni.
2: Hati-hati.
1: Dia macam serius dah sekarang
2: hati
1: ni.
3: Okay, kata ulama dia begini. Untuk menjaga hati kita daripada perasaan tidak syukur, lagi-lagi perasaan akan hasad dengan orang,
1: betul,
3: adalah jangan suka tengok kehidupan orang lain.
1: Okay.
3: Salah satunya itulah. Sebab bila kamu akan kamu suka tengok kehidupan, kesenangan orang lain, salah satunya dia akan menghilangkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah bagi dengan kita. Contoh, bila mana kita suami belikan kita gelang.
1: Betul.
3: Kan? Gelang. Kita nampak
2: kecil.
3: Kita kecil. Tengok kawan, ui, nah gelangnya macam lipan. Aku punya macam benang-benang saja. So dengan itu kita akan satu hilang rasa syukur.
2: Betul.
3: Yang kedua, kita akan hasad dengan orang. Belanya grade sama. So dia akan ada satu perasaan iri, hasad, dengki dengan orang lain. So di antara cara untuk kita menikmati kehidupan kita adalah jangan suka tengok kenikmatan yang ada pada orang lain. Membanding-bandingkan kenikmatan itu. Macam contoh, bila mana kita bandingkan suami kita
1: kan? Suami orang
3: lah. Memang jauh action labelnya tu. Salah satu lagi yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi SAW, untuk mengelakkan hati kita daripada penyakit hasad ni, ada satu doa yang mungkin boleh kita amalkan, yang biasa diucapkan oleh imam-imam ketika solat Jumaat ataupun lepas habis solat fardu, iaitu doanya Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim, yang bermaksud ya Allah ampunkanlah dosa kami, dosa saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. So doa tu kalau kita tak boleh baca dalam bahasa Arab, boleh juga dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan serba sedikit hati kita tu akan semakin disucikan oleh Allah SWT daripada penyakit hasad, dengki kepada orang. Sebab takut dengan dengki tu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik pula.
2: Betul.
3: Kan, sehinggalah memudaratkan kita punya saudara-saudara seakidah tu.
2: Betul.
3: Nah, sampai begitu mana?
2: Ya. Amal mana?
1: Sampai bin sihir ya.
3: Man, soalan saya, jabatan mana?
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Kawau.
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ikan masak apa tu?
4: Hari ni Azza akan kongsikan pari.
5: Oh, pari.
4: Pari asam pedas. Asam pedas pun antara yang Azza suka juga. Asam pedas ni. Jadi
5: yang kuahnya cair-cair sikit tu kan?
4: Betul. Jadi, okay, bahan-bahan untuk ikan pari masak asam pedas ni, Wan. Kita perlukan 6 biji bawang merah ditumbuk, 2 ulas bawang putih yang kita tumbuk, 1 inci halia kita tumbuk, 1/2 inci kunyit ditumbuk, 4 sudu besar cili boh. Cili boh ni kita rendam, cili kering, tos dan juga kita kisar lah, Wan. Dan kita perlukan 1/2 cawan air asam jawa, 3 cawan air, 250 gram ikan pari yang kita potong kecil, 2 tangkai daun kesum, ni bendi juga kita perlukan. Kalau nak campur terung pun boleh,
5: sayur-sayuran lain kan.
4: Juga kita perlukan minyak masak, garam, gula dan juga sedikit lada hitam. Itu bahan-bahannya. Dan halba juga.
5: Halba pun sangat penting sebenarnya kalau masak asam pedas kan.
4: Kalau Azza memang akan menggunakan juga halba lah. Asam pedas Azza. Okey, jadi cara masakannya, masaknya kita panaskan minyak di dalam periuk yang sederhana besar. Kemudian kita tumiskanlah bahan kisar kita hingga wangi.
5: Okey,
4: kita masukkan pula cili boh, kacau dan biarkan hingga terbit minyak. Dan selepas itu kita masukkan daun kesum, masukkan pula air asam jawa dan juga kacau sebati. Kalau nak letak bunga kantan, letak. Macam Azza akan letak juga
5: bunga kantan kan,
4: bunga kantan.
5: Dia akan yang mengharumkan lagi kuahnya.
4: Bunga kantan dan juga daun kesum ini gandingan lah untuk asam pedas. Dan kemudian kita masukkan ikan pari dan juga air, biarkan mendidih dan kita kecilkan api. Lepas tu baru kita masukkan garam. Garam ni kita letak last lah kan, takut nanti kalau awal-awal terlampau masin.
5: Terlampau masin nanti lain pula jadinya kan.
4: Betul. Jadi kita masukkan garam, gula dan juga lada hitam. Dan kita masukkanlah sayur-sayuran kita tadi, bendi, terung. Dan kita biarkan seketika sehingga bendi kita, sayur-sayuran kita tadi masak. Kalau tak tak pandai makan terung, tak suka terung, kita tak perlulah letakkan, kita letak bendi aja.
5: Ganti sayur lain pun boleh.
4: Betul,
5: juga kan.
4: Selesai.
5: Ikut cita rasa masing-masing.
4: Selesai untuk ikan pari asam pedas kita.
5: Wow.
4: Jadi selesai.
5: Sudah selesai untuk resepi kita yang ketiga hari ini.
4: Untuk minggu kan? Ini. Jadi kita jumpa lagi esok. Resepi apa pula Wan akan kongsikan?
5: Kabarnya mau balik ke darat lagi.
4: Jadi kalau darat ayam lagi lah tu.
5: Konvo lah.
4: Okay, jadi
5: nak kalau ikan di darat Azza.
4: Adakah ikan di darat? Ada.
5: Ikan apa?
4: Ada semua di air.
5: Ikan masin.
4: Ikan masin dengan kering.
5: Yang dikeringkan.
4: Digantung. Okey, selesai resepi kita untuk hari ini. Resepi ikan pari asam pedas. Kita jumpa esok. Jadi selamat mencuba semuanya. Assalamualaikum.
5: Selamat mencuba.
4: Bye.
0: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.

0: Frekuensi pilihan anda. Kunak 93.6.
1: One action.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

bukan gurauan, dan bunyi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: Bersama dengan Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif, Rizky lagu Alamak 11.10 bila pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari sahabat Dhani, salam sejahtera. Selamat pagi cakapkan untuk anda semua. Bersama lagi kita saudara berusaha hiburan segmen Syok Layan ya, untuk edisi hari ini Rabu 3 Jun 2026. Saya Koyum bersama anda. Mudah-mudahan anda mengambil alih posisi siaran TFM untuk 4 jam seterusnya sehinggalah ke jam 3 petang. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia mendengarkan TFM dan teman berteman ya, selama lebih kurang 4 jam ya, sehingga ke jam 3 petang. Hiburan lagu-lagu sampai puasa masih akan bersama seorang anda sepanjang kita bersama-sama berusaha segmen ini. Terima kasih selalu itu kepada rakan tugas Wan Jir dan juga Azhar yang bersama-sama anda tadi menerusi hiburan segmen Rentak Pagi. Selamat pagi sekali lagi kita ucapkan untuk sahabat-sahabat pendengar semua, walau di mana sahaja anda berada, mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda. Selamat bekerja kali ini, selamat bekerja kita ucapkan dan selamat beristirahat juga kepada anda yang sedang beristirahat ketika ini dan apapun, diharapkan anda semua setia menemani saya sehingga ke 3 petang. Okey, dan yang sedang mandu juga ketika ini, selamat mandu kita ucapkan ya. Selamat dalam pemanduan anda, pastikan anda memakai topi, tali pinggang keledar ya. Yang berdunggang pastikan anda memakai topi keledar anda. Okey, tetap kekal di hiburan segmen Syok Layan. Frekuensi kami 4 frekuensi utama kami 100, 91, 93.6, 99.1 juga 88.3 MHz. Dan juga anda boleh mendengarkan kami secara online melalui RTM Klik. Yang belum muat turun, RTM Klik muat turun sekarang ya. Nak tengok live bela dunia? Boleh kita tengok dekat RTM Klik secara percuma. Okey, apapun santai mendengarkan kami. Kita berada di jam yang pertama untuk segmen Syok Layan. Okey, InsyaAllah nantikan perkongsian ya. Hiburan lagu kuasa 2 11.30 nanti. Juga kita ada perkongsian puasa solat dan juga formula kad gorgeous ya, untuk jam yang pertama ini. Okey, santai bersama kami berusi siaran Tawa FM, stesen pilihan anda.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland 4 pagi, Brazil lawan Mesir 6 pagi, Argentina lawan Honduras 7 pagi, Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi, Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Bersama dengan kumpulan Sting, merusi lagu Usah Dengar Kata Orang. Bagi dekat pukul 11.25 minit pagi, sebentar lagi kita akan sama-sama berhibur merusi hiburan lagu Kuasa Dua. Khas kepada anda semua, jangan lupa untuk atarkan salam anda di WhatsApp kami 019-490-3838, dan anda juga boleh mengatakan salam anda di Facebook rasmi kami Toy FM, stesen pilihan anda.
1: Hello, talian kasih. Ada yang boleh saya bantu?
2: Tolong saya, Puan. Saya mau buat aduan pasal suami saya selalu pukul saya. Dia selalu balik lewat malam, marah-marah dan pukul saya tanpa belas kasihan. Saya sudah tidak tahan, Puan. Tolonglah, Puan. Tolong.
3: Talian kasih merupakan perkhidmatan kecemasan dan pertanyaan serta aduan berkaitan penderaan, pengabaian, orang kurang upaya, masalah juvana maupun kanak-kanak, skim bantuan kebajikan dan banyak lagi. Hubungi talian kasih di nombor 15999 untuk keterangan lanjut.
4: Tahniahlah. Cik Samad dapat projek pembangunan luar bandar tu, PLB, untuk kampung kita ni.
5: Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Saya perlukan pekerja untuk projek PLB tu. Maklumlah sekarang ni saya tak gunakan tenaga pekerja asing lagi. Nak gajikan orang kita Pak Haji. Kalau dapat anak kampung ni lagi bagus. Lagipun projek PLB membina tambahan balai raya tu dijalankan di kampung ni juga.
4: Kontraktor seperti Cik Samad ni lah yang kita mahu. Mengutamakan orang tempatan. Sekurang-kurangnya wang kita tidak mengalir ke luar negara.
5: Kalau dulu ambil tenaga pekerja asing ni, kita untung sebab gajinya murah. Tapi kadang-kadang kita kena fikir juga, apabila kerajaan nak kurangkan pekerja asing secara berperingkat, tentu ada sebab.
4: Sebab paling penting ialah peluang anak tempatan mendapat pekerjaan akan terhad.
5: Betul.
4: Semuanya dimonopoli pekerja asing. Dan yang paling membimbangkan, lama-kelamaan tak ada lagi anak tempatan yang punya kemahiran macam pekerja asing.
5: Atas kesedaran itulah saya nak ambil anak kampung ni bekerja, Pak Haji.
4: Alhamdulillah. Semangat ini yang kita mahu, Cik Samad.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ibrahim Lagu Seru bersama dengan Kumpulan Kembara, okay? Berusia lagu keroncong untuk anak dan juga kembar Hati Emas, okay? Ibrahim Lagu Seru bersama Kembara Hati Emas dan juga keroncong untuk anak. Terima kasih kepada sahabat yang mengirimkan salam di WhatsApp FM, Sam Kromox, Batu Dua Sadani, Bengkel. Salam buat rakan-rakan geng-geng Bengkel, keluarga Sam. Boleh berjumpa berada di ucapan seri-seri selalu, okay? Jadi itu kita ada Nisha di Sempurna. Salam Shotline, salam Jaja Rock untuk keluarga-keluarga Nisha. Dan Toy FM, berikan kesihatan dan berikan rezeki. Dan terus Toy FM, mantap bah. Bertempatkan DJ Koin. Terima kasih, selamat berkongsi. Terima kasih Nisha. Dua kiriman salam di WhatsApp Tawa FM yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita. Ya. Sebelum antarkan salam anda. InsyaAllah kita akan bacakan kiriman salam anda. Masa ke semasa, okey? Selepas ini kita ada Formula Car Gorgeous. Apakah yang nak dikongsikan? Jom kita dengarkan.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Car Gorgeous yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat suka dah hati-hati kalau masuk dapur kan. Bulat kan memang ganas bama masak.
3: Siapa suruh kakak suruh aku kasih masuk pisang tu dalam minyak panas?
2: Iyalah, kita kan mau makan petang.
3: Sakit, kena suruh aku. Kasih tahu mamak aku ni.
2: Mana, tengok dulu. Aduh, kena minyak panas sudah bulat ni kan.
3: Iya.
2: Kejap Kak Gorgeous ambil kicap dengan garam halus.
3: Hai, buat apa?
2: Petuanya. Okay, Kak Gorgeous campur dulu ni. Kak Gorgeous letak di tempat terkena minyak bulat ni. Okay, cek sini dulu tu, tangan tu.
3: Nah.
2: Okay, lepas tu bulat selawat dulu tiga
3: selawat
2: kali.
3: Selawat sambil sapu lah.
2: Iya, selawat sambil sapu.
3: Kejap lah, sapu dulu.
2: InsyaAllah, yang terkena minyak ni makin pulih. Dia ndaklah terus macam merah terus membengkak tu.
3: Kalau kena air panas pun boleh juga gunakan.
2: Sama juga.
3: Sama juga.
2: Sama juga. Ambil kicap dan garam halus, baru kita sapu-sapu di tangan yang terkena minyak ataupun air panas tu sambil kita selawat Nabi.
3: Yalah Kak Gorgeous, terima kasih banyak-banyak. Aku sambung dulu menggoreng pisang.
2: Sambung balik.
4: Cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM. Pilihan anda.
5: Kami dari
6: LB Sandakan.
5: Jangan lupa dengarkan
6: Tawau FM.
5: Stesen pilihan.

Baik, selamat memasuki jam yang kedua untuk segmen Short Lion, okay? Dan kita akan bersama-sama berhibur mengisi hiburan lagu-lagu rock, bermula jam yang kedua ini berusi zon janji rock. Jadi dengan mana insyaAllah kita akan layan sehingga ke jam 2.30 minit petang nanti. Santai bersama kami, terus hantarkan salam anda. InsyaAllah kita akan bacakan ya kiriman-kiriman salam anda sepanjang kita bersiaran berusi segmen ini.

0: lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.
2: Su, kejaplah. Apa nak tanya ni? Macam mana kelas pergi tadi? Okey ke tak?
3: Apa abang?
2: Abang tanya. Sebab apa je kat kelas tadi?
3: Cuba abang tanya lagi, tak dengar lah.
2: Ish, kamu ni Su. Cubalah bila abang tanya. Jangan asyik main phone je.
3: Alah abang ni, saya nak balas WhatsApp kawan lah. Tu pun tak boleh.
2: Yalah, abang faham. Tapi cubalah cari masa yang sesuai untuk balas WhatsApp tu. Ini kan waktu bersama keluarga.
3: Yalah. Abang cakap apa tadi?
2: Abang sebenarnya bagi tahu.
4: Hargailah masa ketika bersama-sama ahli keluarga kita.
5: Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil peduli.
6: Tawau FM, pilihan anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
2: Sirah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan lagi di dalam ruangan sirah pada kali ini. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, sesungguhnya Abu Ubaidah, seorang yang lebih cenderung kecintaannya terhadap akhirat daripada kesenangan dunia yang bersifat sementara. Setelah negeri Syam yang luas serta makmur itu jatuh ke tangan Islam, lalu beliau diangkat sebagai pemerintahnya. Kehidupan beliau tidak lebih sebagai rakyat biasa sahaja, penuh zuhud dan sederhana sekali. Sayyidina Umar Al-Khattab pada suatu masa telah berangkat ke negeri yang diperintah oleh Abu Ubaidah itu untuk melihat-lihat sendiri daerah-daerah baru yang telah ditakluki oleh tentara Islam. Selain daripada itu, baginda juga bermaksud untuk menemui Abu Ubaidah, panglima Islam yang agung lagi terkenal sebagai penakluk Syam, hingga menyebabkan Kaisar Hercules telah melarikan dirinya kembali ke Konstantinopel, meninggalkan Homs, istana kerajaannya di Syam itu. Sesampai sahaja di rumah Abu Ubaidah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lalu masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya baginda apakala dilihatnya tidak ada suatu apapun juga di dalam rumah Abu Ubaidah. Umar radhiyallahu anhu lalu bertanya, "Mana barang-barang kepunyaanmu?" Maka dijawab oleh Abu Ubaidah, "Apa-apa yang dapat tuan lihat, itulah barang-barang kepunyaan saya." Sayyidina Umar lalu menyambung, "Yang saya lihat cuma sebuah tempat makan dan sepotong kain bulu." "Ya, cukuplah buat saya itu," sahut Abu Ubaidah dengan suara merendah. "Yang pertama sebagai tempat makan dan tempat wudhu, dan sepotong kain bulu itu sebagai tempat duduk dan tempat tidur saja." Sambung beliau lagi, mendengarkan kata-katanya serta mengenangkan nasib hidupnya itu menyebabkan air mata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bercucuran, karena terlalu amat terharu melihat khalifah menangis itu. Abu Ubaidah pun lalu berkata, "Apakah hendak tuan tangiskan karena saya, ya Amirul Mukminin? Karena saya telah menjual dunia saya untuk membeli akhirat." Sekian hingga kita bertemu di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: See you. Ditawa FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun, penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sihat.
2: 12.28 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih kepada anda semua yang segera mendengarkan Tawau FM. Kita berada di jam kedua, saudara. Kita dalam zon Johan Jirok untuk tengah hari ini. Selamat menikmati makan tengah hari untuk anda yang sedang menikmati makan tengah hari, okay? Ketika ini. Dan saya kami masih lagi bersama dengan anda. Terima kasih terus setia bersama dengan kami melalui hiburan segmen Shock Layan. Hiburan Johan Jirok akan bersama anda sehingga ke jam 2.30 minit petang. Lagi kiriman salam sahabat kita di WhatsApp Tawau FM lagi. Datang kepada Iman di Taman Riau. Salam juga untuk semua pendengar Tawau FM di mana juga berada, rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKBS, rakan silat. Aku tahu ya, Kak Mami John, Mr. Toran, Fran Islan, Ima semua yang kenal. Ucapan salam tengah hari dan salam Rabu. Pastikan Tawau FM Radio teman anda selalu. Okey, itu satu kiriman salam di WhatsApp Tawau FM. Okey, kita cuba-cuba nanti tengok-tengok dan juga silik-silik kiriman salam sahabat kita di Facebook pula nanti. Terus mendengarkan Tawau FM. Lagu-lagu rock ketika ini berkumandang untuk anda semua.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda boleh menonton perlawanan persahabatan setakat ini sebagai pemanas ya. Pemanas badan sebelum bersengkang mata di awal pagi bagi melihat Piala Dunia FIFA 2026 ya. Pada kata bermula seawal 11 Jun nanti, dan kesemua 146 Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan melalui Radio Televisyen Malaysia RTM dan juga Unify TV. Itu menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil ya. Dan siaran juga turut boleh diakses melalui platform RTM Klik dan juga Unify TV 2.0, termasuk siaran tertunda serta video atas permintaan ataupun VOD. Jadi apapun RTM sebagai penyiar awam telah pun menjalin kerjasama strategik dengan tiga syarikat telekomunikasi utama negara, dan penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluaskan lagi akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiaran awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan. Pada 11 Jun ya, seawal 11 Jun saingan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung. Dan untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut lagi, anda boleh muat turun ya RTM Klik. Itu yang paling mudah saudara, RTM Klik, dan di situ anda boleh mendapatkan akses dan juga maklumat lanjut perlawanan-perlawanan yang berlangsung bermula 11 Jun ya hingga 27 Jun bagi peringkat kumpulan. Setakat ini bagi peringkat kumpulan 11 Jun hingga 27 Jun, dan seawal 11 Jun nanti melibatkan perlawanan kumpulan A antara pasukan Mexico menentang pasukan Afrika Selatan. Apapun, diharapkan ada semua tetap setialah bersama dengan kami. InsyaAllah info dari semasa ke semasa akan diseluruhkan kepada anda mengenai dengan Piala Dunia FIFA 2026.

0: Ya, yeah, surat jangan lupa tepat pukul 1.30 bila tengah nanti kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus datangkan salam anda. InsyaAllah kita akan bacakan nanti kiriman salam syok layan dan juga zon-zon jeruk anda.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Okey, kembali selamat bersama dengan saya, Kang Yong. Kita baru saja sama-sama ikuti berita, ya. Berita ringkas Sabah FM. Abud, terima kasih banyak kepada sahabat kita Zila yang berikan salam di Facebook Tau FM. Ucapkan selamat tengah hari. Selamat tengah hari rakan-rakan Tau FM. Selamat menjamu selera semua ya. Selamat duty. Happy duty DJ. Terima kasih. Jadi kita dapat tiba kita di Pasir Pada Tawau. Selamat tengah hari. Salam salat zuhur buat semua rakan-rakan Tau FM. Dan juga buat DJ. Selamat bertugas. Itu kiriman salam sahabat-sahabat kita di Facebook Tawa FM. Alhamdulillah. Terima kasih mengantarkan salam anda. Apapun kita masih lagi berada di zon Janji Rock untuk tengah hari ini, saudara. Apa dah peruntukan ya kepada pendidikan sehingga RM10 juta bagi membekalkan bahan bacaan berkualiti kepada semua prasekolah di seluruh negara dalam langkah memperkukuh budaya membaca dan pembelajaran ya sejak usia muda. Jadi menurut Menteri Pendidikan Fadilah Sidik berkata inisiatif itu adalah sebahagian daripada usaha berterusan Kementerian membina ekosistem ilmu yang kukuh melalui pemerkasaan perpustakaan sekolah, pusat sumber pendidikan serta pelbagai program galakan membaca. Jadi beliau mewakili Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim rasmikan simposium antarabangsa kepustakaan terjemahan dan kecerdasan buatan di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka hari ini. Dan pada sambutan Hari Guru 16 lalu, Fadilah laporkan berkata sebanyak RM10.5 juta diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan untuk 10,515 kelas prasekolah di seluruh negara. Dan selaras usaha itu, Kementerian turut memperkenalkan segmen Baca Bersama dalam kurikulum baharu prasekolah yang mula dilaksanakan tahun ini bagi memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Itu antara berita kita kongsikan untuk anda, saudara. Tapi ada cerita menarik ya. Menaik dengan Piala Dunia FIFA, lagi cerita bola, saudara. Di mana seorang artis terkenal memfailkan saman, okey, sebanyak $25 juta terhadap persekutuan bersih antarabangsa FIFA serta beberapa rakan kongsi selepas mendakwa satu mural ikonik di pusat bandar Dallas ditutup tanpa kebenarannya sempadan dengan persiapan Piala Dunia 2026. Ini $25 juta rasanya sekejap eh. Kita convert ke ringgit Malaysia, RM99 juta, saudara. Seorang artis terkenal ni fail saman ya dengan FIFA, RM99 juta. Selepas mendakwa satu mural ikonik di bandar pusat bandar Dallas ditutup tanpa kebenarannya. Jadi Robert Wyland memfailkan saman itu di Mahkamah Persekutuan Texas selepas mural setinggi 8 tingkat yang dikenali sebagai Ocean Life ataupun Wailing Wall Attitude didakwa dicat semula dengan warna biru bulan lalu. Jadi menurut dokumen mahkamah menjelang 18 Mei lalu, sebahagian besar mural berkenaan sudah ditutup sebenarnya sekaligus menghilangkan karya seni yang dihasilkan pada tahun 1999 itu. Jadi jatuh kuasa penganjur Piala Dunia FIFA North Texas semua ini memaklumkan mural itu digantikan dengan karya seni baru bagi meraihkan dan membangkitkan keterujaan menjelang Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, pihak jatuh kuasa akan berulang selanjut manakala FIFA pula menegaskan mereka tidak terbabit secara langsung dalam tindakan berkenaan dan mengarahkan pertanyaan dikemukakan kepada penganjur tempatan. Jadi selain daripada FIFA, Wyland turut menamakan syarikat pemilik dan pengurus bangunan itu sebagai defendant dalam saman berkenaan. Ambil kau RM99 juta ataupun bersamaan dengan $25 juta. Itu cerita-cerita bola lah. Menarik untuk dikongsikan kepada anda menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Hangatan dia semakin terasa. Satu 45 minit tengah nanti kita akan sama-sama berhibur ya. Menerusi hiburan lagu-lagu rock kuasa dua. Dan ke mana terus setia mendengarkan Tau FM. Stesen pilihan anda.
1: Awal FM.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Sebenarnya, benda tu dadah ke apa ni semua pun. Apa pada dia masalah individu kan. Kalau dia rasa dia nak isap tu, nak kata orang tu nak makan dadah tu, dia makan kan. Tapi pada tu pulang pada hati dia. Hati ataupun dia punya kekuatan, dia punya semangat dia ataupun didikan dia. Dia rasa benda tu memang tak bagus kan, tak baik. Dan kalau dia rasa benda tu tak baik tu, dia takkan pergi walau macam mana dia ni masalah, walau macam mana keluarga, masalah apa, dia takkan buat benda ni tu kan.
4: Jadi bukan ada music rock.
3: Rock ni kira bukannya, kalau kita baca dalam history kan, macam baca dalam sejarah isi dalam zaman-zaman dulu, perang-perang dulu kan. apa diorang kasi opium di sini, that's a drug kan eh. Dari zaman dulu kan, it's not baru sekarang ni, baru sekarang ni. Sebenarnya dah lama masalah ni eh. Tapi mungkin dulu diorang ambil macam benda ni indah tak indah kan. So bila sampai benda tu dah sampai apa to that maximum, baru dia nak bendung benda ni kan. Jadi pada ni kira I'm glad kan, pasal the government really ni kan. I hope it's not late, it's not that too late.

0: Hujung Serang bersama dengan Kepala Wings dan saudara sampai di sini saja hiburan lagu-lagu rock kita untuk hari ini, okey. Jadi jam 12 tengah hari sehingga ke saat ini hiburan lagu-lagu rock menghiasi perjalanan kita. Ada kurang masa setengah jam lagi untuk baki masa merusi berasai masyarakat ini. InsyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita berisi hiburan lagu back to back tanpa henti sehingga ke jam 3 petang. Okey, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dan layan terus hiburan segmen Shock Layan Tau FM, pilihan anda.
1: Shock Layan.

0: Bukan membuli batu. Main-main saja batu.
1: Ya, memang betul. Buli boleh bermula dengan sekadar ejekan atau menakut-nakutkan. Tetapi boleh berkembang menjadi penderaan fizikal atau psikologi yang serius hingga menyebabkan kecederaan atau kematian. Di Malaysia, perbuatan buli boleh dihukum di bawah beberapa undang-undang sedia ada mengikut kes berlaku di sekolah, tempat kerja dan di tempat awam. Anda yang menjadi mangsa atau melihat perbuatan buli perlu segera melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak polis.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
4: Music back to back.

0: Okay, so sampai di sini saja pertemuan kita kali ini berusi berang segmen Short Line untuk edisi Rabu 3 Jun 2026. Diharapkan anda semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan berusi segmen ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda yang setia mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda. Dan apapun, jangan lupa surat tepat pukul 3 petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita Tawa FM, dan selepas itu anda akan ditemani oleh rakan sukan selain teruskan lagi siaran Tawa FM berusi hiburan segmen Red Mortang sehingga ke jam 7 malam. Sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua dan nasihat kita bersua lagi.
1: MB2B Music Back to Back Expression Music berterusan.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air mata darah, yang bermaksud menangis dalam jangka waktu yang lama. Bersabarlah. Jika kamu menangis hingga keluar air mata darah sekalipun, ia tidak akan mengembalikan orang yang telah pergi, pujuk ayah kepada adik. Air mata darah.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Rimau Petang Tu FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang dan juga salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tu FM dari mana pun anda mendengarkan kami dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami. Bersua kembali kita di ruang udara dan seperti biasa saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda untuk segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih juga buat rakan saya Kayum telah pun menemani anda menerusi syok layan dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi dan kini giliran pemilik suara ini pula teman berteman bersama-sama dengan anda selama 4 jam menerusi ritma petang sehingga ke pukul 7 malam nanti. Apa khabar semuanya? Wafa harapkan anda semua dalam keadaan yang baik, yang sihat sentiasa. Dipermudahkan apa sahaja yang anda lakukan. Mungkin ada yang pergi berklinik, ada temu janji, kan? Mungkin juga ada yang masih bekerja. Yang bekerja hari ini, yang sudah memulakan pekerjaan, selamat bekerja untuk anda, selamat melakukan tugasan-tugasan anda. Dan mungkin ada juga yang sedang berniaga sambil-sambil dengar Tau FM ketika ini. Terima kasih Wafa ucapkan, Wafa doakan semoga rezeki anda melimpah ruah, laris manis semanis senyuman anda, insyaAllah ya. Dan seperti biasa lah ya, untuk 2 jam yang pertama menerusi ritma petang hingga ke pukul 5 petang nanti, kita bersama-sama menerusi seleksi di ritma petang. Dan kita aktifkan talian 0897782243 untuk anda ingin bersama-sama menerusi seleksi. Dan untuk seleksi yang pertama, kita ada pilihan lagu daripada Baby Acha dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Cinta, ataupun lagu daripada Cerpen, Demi Nama Cinta, Dua Rasa Satu Hati, ataupun Demi Nama Cinta, bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Hello, selamat petang.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Azmalin.
1: Betul.
0: Apa khabar Azmalin, sihat?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey Azmalin, pilihan lagunya yang mana satu Azmalin?
1: Yang kedua.
0: Yang kedua. Baik Azmalin, terima kasih Azmalin, semoga terhibur.
1: Love
0: juga, bye. Kita berhibur dengan lagu pilihan rakan kita Azmalin menerusi seleksi di rumah petang ini. Dia bersama-sama dengan Cerpen, Demi Nama Cinta. Terus bersama kami di seleksi Ritma Petang.
2: Macam kamu nak macam dia, seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

0: Pag-asa mo lang mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Ya, seleksi di Ritma Petang Tua FM, stesen pilihan Anda. Waktu sekarang sudah pun 3.24 minit petang. Kita teruskan lagi dengan lagu seleksi kita dengan kategori lagu-lagu nada dakwah. Anda boleh pilih lagu daripada Fidai Zainal, Al-Quran di Hati, ataupun lagu daripada Naim Helmi, Doa Ketenangan. Kedua-dua lagu ini merupakan lagu yang berada dalam carta nasyid Tawau FM. Okay? Al-Quran di Hati ataupun Doa Ketenangan bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
3: Selamat petang juga.
2: Hello, siapa tu?
3: Kak Anis di sini.
2: Oh, Kak Anis di Kuna. Oh, macam lain betul lah suara hari ni. Kak Anis ceria betul. Apa khabar Kak Anis?
3: Alhamdulillah, terlebih ceria
2: kan? Terlebih ceria. Sama tak kenal saya. Okey Kak Anis. Okey Kak Anis, pilihan lagu seleksinya mana satu Kak Anis?
3: Yang pertama.
2: Yang pertama. Baik, terima kasih Kak Anis. Semoga terhibur.
3: Terima kasih kembali. Bye.
2: Bye.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia bersama rakan kita Anis di Kuna ya. Baik, sudah sebagai makluman kita bersama maksudnya untuk solat fardu asar bagi zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan kuna sahabat sempurna tunggu, dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.32 minit petang. Belakang bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat adalah pada pukul 3.35 minit petang. Diteruskan setiap bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk seleksi di rumah petang lepas memberi lawan kuda azan asar sebentar saja lagi. Kita berhibur dengan lagu pilihan daripada rakan kita Anis di Kuna. Ini dia bersama-sama dengan Naim Helmi dengan lagunya Doa Ketenangan. Terus bersama kami di Tawau FM, pilihan anda.

0: Kita memang kerja, mungkin kerja kerajaan, kerja pejabat, cucuk gaji, komisen ATM setiap bulan. Persoalan nak ditanya bukannya halal atau tidak. Soalannya macam mana nak menghalalkan rezeki yang kita makan setiap bulan. Dia kadang-kadang bukannya kita mencuri, tapi kadang ada satu keadaan tu kita curi masa, kita curi kerja, curi tulang. Orang patut tengah kerja, kawan kita kerja kuat-kuat, kita kerja biasa-biasa tapi gaji sama, sedangkan pangkat sama ni. Sebab Nabi dah pesan, carilah rezeki yang halal dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Mana jangan risau. Itu sebab saya selalu ambil contoh macam kita tengok ada. Jangan malu kalau ada ibu-ibu kita, makcik-makcik kita, kakak kita bekerja tukang cuci. Gaji mereka hanyalah 800 gaji minimum. Dan mereka tak pernah pun bercita-cita satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak pernah cakap pun. Tetapi memang sangat ajaib dan menakjubkan bila saya berbual dengan mereka. Kebanyakan yang saya tanya, anak-anak mereka semua menjadi Tuhan balas macam itulah. Apa juga kerja yang kita buat, kerja yang halal, buat dengan bersungguh-sungguh. Kena ingat, duit memang bukanlah orang kata segala-galanya dalam hidup ni. Tetapi bila kita mencari dengan cara yang halal, insyaAllah. Terlebatnya kalau orang menyambut hari lahir, kalau saya bagi ucapan, saya akan sebut semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Panjang umur menyusahkan orang buat apa? Jadi biarlah panjang umur, sehat, baik, ada manfaat pada orang lain. Dan rezeki banyak, biarlah yang halal, yang berkat. Nah, itu yang lebih baik. Tawaf FM, pilihan anda.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.20 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu terbina atas 5 perkara: naik saksi mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, menjadikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Pengajaran hadis. Hadis ini juga menerangkan tentang rukun Islam, 5 perkara. Hadis ini mengumpamakan Islam sebagai sebuah binaan yang tertegak megah dengan 5 batang tiang. Tanpa 5 perkara ini, Islam seseorang akan goyah dan runtuh. Ini membayangkan betapa rukun-rukun ini mesti ditegakkan oleh setiap Muslim dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab. Menegakkan rukun Islam bermakna kesempurnaan, keteguhan, keutuhan dan keelokan binaan Islam. Sebaliknya, kecuaian berarti keruntuhan, kehancuran dan kemusnahan Islam. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: dengan baik. Oleh itu, ruang yang luas untuk bergerak serta perhatian terhadap kebersihan sangkar bagi arnab gergasi ini amatlah penting. Selain itu, sifat jinak dan mesra menjadikan arnab gergasi sangat popular sebagai haiwan peliharaan walaupun kos penjagaannya lebih tinggi berbanding arnab biasa. Haiwan ini juga digunakan dalam pameran haiwan dan sebagai simbol keunikan dalam dunia penternakan.
1: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?
3: Tawau.
4: Seleksi 35 bersama anda dengan pilihan pendengar melalui talian 77 8243. Nantikan isyarat seterusnya dan ini lagu seleksi yang terpilih.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadi kanya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan

terganggu, segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

0: Info Sukan hari ini.
1: Assalamualaikum dan salam sukan. Info Sukan kembali lagi untuk edisi hari ini Rabu 3 Jun 2026. Kita melakukan dahulu berita sukan bola dalam negara. Selepas 3 tahun bersama Johor Darul Ta'zim JDT, Heberti Fernandez akhirnya mengumumkan perpisahan dengan juara Liga Super 12 kali berturut-turut itu. Perkembangan berkenaan diumumkan penyerang berusia 37 tahun itu menerusi laman Instagram dengan menganggap dia mengarungi detik yang istimewa sepanjang menyarung jersi Harimau Selatan. Bekas pemain Cerezo Osaka dan Bangkok United itu turut berterima kasih kepada pemilik JDT Tunku Mahkota Ismail yang juga pemangku Sultan Johor dan seluruh kakitangan pasukan serta penyokong. Sepanjang bersama JDT, Fernandez dapat merasai detik menjulang semula semua trofi domestik termasuk Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia dan Piala Sumbangsih. Baik, kita beralih ke sukan badminton pula. Pemain perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao mengakui melalui tempo yang cukup sukar sejak beberapa bulan kebelakangan ini apabila kerap terkandas seawal pusingan pertama dalam beberapa kejohanan disertainya. Kali terakhir, pemain ranking ke-27 dunia itu melepasi halangan pusingan pertama adalah di seluruh England match lalu sebelum mengalami penyingkiran awal dalam 3 kejohanan seterusnya. Jun Hao terlebih dahulu tersingkir di pusingan pertama kejohanan badminton Asia pada April sebelum mengulangi nasib sama di laman sendiri di Masters Malaysia dan Terbuka Singapura. Bagaimanapun, pemain berusia 26 tahun itu akhirnya menamatkan badi berkenaan apabila menewaskan pemain ranking ke-11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, 21-17, 21-17 pada pusingan pertama Terbuka Indonesia semalam. Mengulas kebangkitannya itu, Jun Hao mengakui beberapa bulan kebelakangan ini cukup mencabar buat dirinya, namun kemenangan berkenaan sedikit sebanyak mengembalikan keyakinannya. Di pusingan kedua esok, Jun Hao dijadual berdepan sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark, Anders Antonsen, atau pemain Perancis, Alex Lanier, bagi merebut tempat ke suku akhir. Berita sukan seterusnya. Pelari pecut sensasi negara Muhammad Azim Fahmi menzahirkan penghargaan taraf sokongan tidak berbelah bahagi rakyat Malaysia yang sentiasa bersamanya dalam setiap fasa perjalanan kariernya. Azim berkata sokongan yang diterima daripada pemain tanah air amat dihargainya sama ada ketika berada di kemuncak prestasi maupun ketika berdepan detik sukar. Dalam perkembangan sama, pelari berusia 22 tahun itu kini sedang giat membuat persiapan menghadapi kejohanan Grand Final NCAA di Oregon, Amerika Syarikat yang dijadualkan berlangsung dari 10 hingga 13 Jun ini. Sebelum ini, Azim mencatat masa 10.09 saat di kejohanan kelayakan NCAA di Kentucky, Amerika Syarikat sekaligus menyamai rekod kebangsaan miliknya yang dilakukan pada kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun di Cali, Colombia pada 2022. Akhir sekali berita sukan luar negara. Haiti membelasah New Zealand 4-0 pada aksi pemanas badan Piala Dunia yang berlangsung dalam cuaca panas dan lembap di Florida awal pagi tadi. Sekaligus menceriakan penyokong mereka serta merosakkan perlawanan bersejarah Captain All Whites Chris Wood. Ruben Providence meletakkan Haiti di depan pada minit ke-12 di Stadium Inter Miami CF sebelum pemain gantian Lenny Joseph menggantikan kelebihan pasukan Caribbean itu 6 minit selepas babak kedua bermula. Fred Pierrot menambah gol ketiga menerusi tandukan selepas sejam permainan sebelum Marcus Lacroix melengkapkan kemenangan bergaya dengan rembatan jarak jauh ketika Haiti meranapkan pasukan ranking terendah yang layak ke Piala Dunia tahun ini. Persiapan Haiti sebelum perlawanan itu turut dibayangi masalah visa membabitkan pemain tengah Wooden Sky Pier, satu-satunya pemain skuad yang berpengkalan di negara Caribbean berkenaan. Pier tidak dapat diturunkan menentang New Zealand kerana visanya hanya diluluskan pihak berkuasa Amerika Syarikat pada saat hari akhir. Dia tiba di lapangan terbang Miami seketika separuh masa perlawanan berlangsung bersama pegawai bola sepak Haiti dan berharap dapat menyaksikan baki aksi itu, menurut jurucakap pasukan kepada Reuters. Kapten New Zealand Wood mencipta rekod penampilan antarabangsa terbanyak negaranya dengan 89 penampilan mengatasi rekod Ivan Vichelik. Namun penyerang Nottingham Forest itu tidak mempunyai banyak sebab itu untuk bergembira. Wood hampir menjaringkan gol pada awal permainan menerusi sepakan akrobatik, tetapi percubaannya berjaya diselamatkan penjaga gol Haiti, Johnny Placide, di atas garisan gol. Penjaga gol New Zealand, Alex Paulsen, gagal memanfaatkan peluang untuk membuktikan dirinya layak menjadi pilihan utama manakala pertahanan tengah Finn Surman turut bergelut sepanjang babak pertama. Kedua-duanya bersalah bagi gol pembukaan Providence apabila penyerang yang berpangkalan di Belanda itu melepasi Surman sebelum melambungkan bola melepasi Paulsen dari sudut sukar. Jurulatih New Zealand Darren Vesely memasukkan Max Crocombe pada babak kedua bersama beberapa pertukaran lain, namun tiga lagi gol terjadi bolosi ketika benteng pertahanan All Whites rebah. Josep menyempurnakan lorongan cantik di celah dua pertahanan Michael Bossell dan Francis De Vries sebelum melepaskan rembatan kaki kiri ke penjuru gawang. Pirret kemudian menandukkan masuk hantaran lintang dari jarak dekat pada minit ke-62. Lacrosse melengkapkan malam memalukan New Zealand pada minit ke-87 apabila melepaskan rembatan padu dari luar kotak penalti yang menerjah penjuru kanan gawang sekaligus mencetuskan kegembiraan dalam kalangan penyokong Haiti. Demikian berita sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama dengan anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang dalam Ritma Petang. Salam sukan dan majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Info sukan hari ini.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM K.

0: setiap hari ritme petang.
1: Awal FM.
2: Seleksi. Ya, kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang, melangkah di jam yang kedua menerusi Ritma Petang bersama-sama dengan saya, Wafa. Waktu sekarang sudah pun 4.14 minit petang. Dan menanti 4.30 minit petang nanti kita bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Dan juga sebentar lagi kita akan berhibur dengan lagu Kuasa 2 kita juga bersama-sama dengan KOI, ya. Dengan lagunya TV Karma dan juga Meta Dergama. Tapi sebelum itu, mari tunaikan satu lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Kita ada lagu daripada Isma Sani, Sayang Sayang, ataupun lagu daripada Danish Sofian Jiwa. Kita aktifkan talian 778243 bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Azmalin.
3: Ya, betul.
2: Azmalin. Okey, Azmalin, pilihan seleksi yang mana satu, Azmalin?
3: Yang kedua
2: Jiwa. Ya, baik, terima kasih Azmalin, semoga terhibur. Bye.
3: Bye.
2: Ah, itu dia lagi Azmalin kita, panggilan yang kedua kali ya. Tahniah ya. So, kita berhibur dengan lagu daripada Danish Sofian. Ini dia Jiwa, pilihan rakan kita Azmalin. Dan menanti 4.30 minit datang kita bersama-sama ikuti berita dari Tau FM dan seterusnya. Dan kembali semula menerusi seleksi di Ritma Petang.

0: semasa anda nekat membuat kerja rumah kerana malang tidak berbau.
1: Mesej pelayan terbaik dari kami di sesi pelayan anda, Kawan FM.
0: Kerana kami menyayangi anda dan keluarga anda. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

fakta utama petang ini. Kerajaan negeri memperuntukkan 1.3 bilion ringgit perkukuh sektor pendidikan. Peningkatan bayaran interim percepat pembangunan Sabah. Selamat petang, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisis Malik dalam berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1.3 bilion perkukuh sektor pendidikan. Peningkatan bayaran interim percepat pembangunan Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

Anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan.

0: nanti kena
1: dial 0897788243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM, pilihan anda.
2: Ya, seleksi di Ritma Petang Tawau FM, stesen pilihan anda. Kepada anda yang baru bersiaran bersama-sama dengan kami, anda sedang mendengarkan seleksi di Ritma Petang bersama-sama dengan saya, Wafa. Di mana pun anda berada ketika ini, Wafa harapkan anda sentiasa dalam keadaan yang baik, yang sihat sentiasa. Yang memandu tu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan anda mengikuti peraturan jalan raya dan juga bertimbang rasa terhadap pengguna jalan raya yang lain. Ya. Baik, teruskan dengan lagu seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu-lagu kategori contemporary. Anda boleh pilih lagu daripada Aisyah Retno Sutera ataupun lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama-sama dengan Umairah dan lagunya Kaca dan Permata. Menerusi seleksi di Ritma Petang bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat petang DJ Dewafa.
2: Waalaikumsalam. Andi di Paris kah itu?
3: Akmal
2: yang di Paris. Salah orang pula. Akmal lah pula. Oh, ya. Maafkan saya. Okey, Akmal, pilihan dan seleksi yang mana satu je, Akmal?
3: Itu yang Permata dan Sutera, Cik.
2: Oh, Sutera dan juga Kaca dan Permata. Yang mana satu?
3: Kaca dan permata. Akulah Permata.
2: Jadi siapa kacanya?
3: Dah tahu dulu.
2: Okey, Akmal. Terima kasih, Akmal.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, kita berhibur dengan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Umairah yang bertajuk Kaca dan Permata. Pilihan rakan kita, Akmal dari Paris.

0: Kawał.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: rasa mo yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan Anda.
2: Iya, seleksi.

0: seleksi yang terakhir untuk petang ini. Kita ada ke lagu kategori artis tempatan Tawau ya. Anda boleh pilih lagu daripada Faisal Junaid, Sesakit Itu, ataupun lagu daripada Mr. Bai, Oh Jelita, bersama dengan pemanggil kita yang terakhir untuk petang ini. Hello, selamat petang. Okey, nampak terputus. Boleh cuba sekali lagi ya. Ini dia dengan pemanggil kita. Hello, selamat petang. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Aman Han.
1: Ya, betul.
0: Okey, Aman Han. Okey, Aman Han, pilihan seleksinya mana satu, Aman Han?
1: Pasangan nombor satu lah, DJ.
0: Yang nombor satu. Baik, terima kasih. Semoga terhibur.
1: Okay, bye.
0: Bye. Itu dia bersama rakan kita Aman Han di Kampung Baginda Kaningau ya. Baik, kita berhibur dengan lagu pilihan seleksi terakhir dari rakan kita Aman Han. Dan jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ucapan anda juga menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa.

0: depan juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.
2: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Ha, kesalahan menggunakan telefon bimbit ketika memandu boleh didakwa di mahkamah ya. Jadi Polis Diraja Malaysia melalui Jabatan Siasatan dan juga Penguatkuasaan Trafik mengingatkan pengguna jalan raya agar tidak menggunakan telefon bimbit ketika memandu kerana perbuatan tersebut boleh mengalihkan tumpuan walaupun hanya dalam tempoh beberapa saat sekaligus meningkatkan risiko kemalangan jalan raya yang serius ya. Jadi kesalahan menggunakan telefon bimbit ketika memandu adalah di bawah kaedah 17A kaedah-kaedah lalu lintas jalan 1959 dan merupakan kesalahan yang tidak boleh dikompaun serta perlu diselesaikan di mahkamah. Jika disabit kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 3 bulan dan juga bagi kesalahan berulang, denda tidak melebihi RM2,000 ataupun penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jadi kepada anda yang mungkin tengah pegang telefon memandu ketika ini, simpan dulu telefon tu ya. Hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana saja destinasi anda untuk petang ini. Wafa doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Di tengah hadap jam tu, jangan main telefon. Takut nanti yalah, kita malang tidak berbau kan. Benda tu boleh mengalihkan tumpuan kita walaupun sesaat kan. Apa-apa pun boleh berlaku. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda, okey? Baik, waktu sekarang sudah pun 5.25 minit petang. Kita dihiburkan dengan lagu daripada Safura iaitu Cinta Bersulam Dusta sebagai pemula zon retro kita di Ritma Petang untuk 2 jam yang terakhir ini. Dan terima kasih untuk anda yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan, yang belum hantarkan, yang mahu hantarkan, boleh hantarkan menerusi WhatsApp di 0194903838. InsyaAllah akan bacakan nanti, okey? Baik, kita dengarkan dahulu India Ulangan. Tak tahu, tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
3: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Zah.
5: Kenapa, Man?
4: Ni macam jabatan lama lah.
5: Oh, gitu.
4: Ini jabatan lama. Bukan jabatan baru. Ada cerita apa ni?
5: Cerita apa tu, Man?
4: Dia ni bukan set lah. Ini untuk semua lah kan. Kadang-kadang kita ni kita pandai leka.
5: Bekerja kan?
4: Betul, bekerja. Mm-hmm. Kadang-kadang pandai leka. Betul. Kadang-kadang pandai cemburu ada, iri hati tu ada.
5: Pula manusia kan? Kan? Tak pernah puas hati.
4: Macam kan? Kawan dapat APC. Kan? Tiba-tiba kan? Kawan dapat APC. Kita pula yang sakit hati.
5: Gitu kan? Gitu.
4: Padahal markah... Itulah. Begitulah.
5: Kan, rasa iri hati.
4: Betul.
5: Dengan kejayaan orang lain kan. Selalunya berlaku di tempat kerja lah kan.
4: Betul, tempat kerja.
5: Macam mana ni Mr. B? Apa yang perlu dilakukan?
6: Okay, mantap soalannya ni.
5: Kan?
6: Macam lain vibe-nya ni.
5: Hati-hati.
4: Dia macam serius sudah sekarang
5: hati.
4: Ni.
6: Okay, kata ulama, dia begini. Untuk menjaga hati kita daripada perasaan tidak syukur, lagi-lagi perasaan akan hasad dengan orang.
4: Betul.
6: Adalah jangan suka tengok kehidupan orang lain.
4: Okay.
6: Salah satunya itulah. Sebab bila kamu akan kamu suka tengok kehidupan, kesenangan orang lain, salah satunya dia akan menghilangkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah bagi dengan kita. Contoh, bila mana kita suami belikan kita gelang.
4: Betul.
6: Kan? Gelang. Kita nampak
5: kecil.
6: Kita kecil. Tengok kawan, ui, nah gelangnya macam lipan. Aku punya macam benang-benang saja. So dengan itu kita akan satu hilang rasa syukur.
5: Betul.
6: Yang kedua, kita akan hasad dengan orang. Eh, belanya grade sama. Contohlah kan. So dia akan ada satu perasaan iri, hasad, dengki dengan orang lain. So di antara cara untuk kita menikmati kehidupan kita adalah jangan suka tengok kenikmatan yang ada pada orang lain. Membanding-bandingkan kenikmatan itu. Macam contoh, bila mana kita bandingkan suami kita kan?
4: Suami orang lah.
6: Memang jauh lah action labelnya tu. Salah satu lagi yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi SAW, untuk mengelakkan hati kita daripada penyakit hasad ni, ada satu doa yang mungkin boleh kita amalkan, yang biasa diucapkan oleh imam-imam ketika solat Jumaat ataupun lepas habis solat fardu. Iaitu doanya, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil
4: alladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim, yang bermaksud ya Allah ampunkanlah dosa kami, dosa saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. So doa tu kalau kita tak boleh baca dalam bahasa Arab,
5: Arab
4: boleh juga dalam bahasa Melayu. Melayu. Mudah-mudahan serba sedikit hati kita tu akan semakin disucikan oleh Allah Subhanahu Wataala daripada penyakit hasad dengki kepada orang. Sebab takut dengan dengki tu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik pula.
5: Ya, betul.
4: Kan, sehinggalah memudaratkan kita punya saudara-saudara seakidah tu.
5: Betul.
4: Dan sampai begitu mana?
5: Ya, amal man.
6: Sampai bin sihir ya.
4: Man, soalan saya jabatan mana? Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
7: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
8: Kembas kembali memori silam.
9: Kau kasih aku sayang, aku cinta, kau rindu, oh,
8: semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: tertawau.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Remaja Petang di Tawa FM.
1: Ya, retro di Remaja Petang Tawa FM, stesen pilihan anda. Tadi dihiburkan dengan lagu daripada Ellie Katz dengan tajuk Kerana, dan juga lagu daripada Ruth Sahanaya yang bertajuk Keliru, menerusi retro di Remaja Petang. Baik, saudara, seperti yang kita sudah ketahui, ya, pengesahan umur media sosial bermula 1 Jun telah pun bermula. Dan untuk Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC, pengesahan umur media sosial bermula 1 Jun 2026 melindungi kanak-kanak daripada risiko dan juga kandungan berbahaya dalam talian. Jadi had umur minimum ialah 16 tahun. Pengguna media sosial mesti berumur 16 tahun ke atas untuk mendaftar dan juga mengakses perkhidmatan. Dan untuk pengesahan umur juga, berdasarkan rekod rasmi Kerajaan Malaysia atau dokumen setara yang diiktiraf, dilaksanakan oleh platform media sosial yang berlesen. Jadi tempoh peralihan, ya, pengguna sedia ada akan disahkan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Manakala akaun yang dikenal pasti sebagai milik pengguna berumur bawah 16 tahun diberi tempoh 1 bulan untuk memuat turun atau memindahkan data. Dan juga platform yang terlibat ialah Facebook, antaranya Instagram, TikTok dan juga YouTube. Dan juga tanggungjawab platform melaksanakan ciri keselamatan kanak-kanak, safety by design, dan menjalankan penilaian risiko, memperkukuh kawalan keselamatan pengguna dan juga meningkatkan accountability platform. Jadi itulah yang ingin yang telah pun berlangsung ataupun bermula, iaitu pengesahan umur media sosial bermula 1 Jun, iaitu had umur bagi pengguna media sosial mesti berumur 16 tahun ke atas, ya. Jadi kanak-kanak tidak boleh ada akaun media sosial. Jadi itu dapat dikongsikan kepada anda, okey? Baik, waktu sekarang sudah pun 5.44 minit petang. Kita membaca ucapan-ucapan lagi daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawa FM. Kita ada rakan kita Arfida. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya Umi, katanya mau tunjukkan ucapan buat suami tersayang Azlan serta anak-anak Akil dan juga Akila dengan ucapan Umi sayang kamu, jangan lupa makan, katanya. Untuk DJ juga selamat bertugas. Terima kasih buat rakan kita Umi. Kita juga Aman Han dari kampung Baginda Keningau. Assalamualaikum dan selamat bertugas DJ. Waalaikumsalam, terima kasih mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa, katanya. Dan ada pantun di petang yang mendung ini. Kalau berjalan bertatih-tatih, jauh lambat, dekat pun lambat. Kalau berkawan bertindih-nindih, musuh dekat semang sahabat mengumpat. Begitu kah? Okey, buat DJ katanya jangan nakal. Okey, terima kasih. Dan kita Aman Han, ya. Kita ada juga Salim Isa Salasaini dari Tamakul Lahadatul. Salam DJ Wafa. Waalaikumsalam. Dan juga salam Malaysia Madani dan salam Ritma Petang buat my friend yang sedang minum kopi tu, tengah kopi-kopi, jangan lupa layan Tau FM, katanya. Tak lupa juga buat kawan-kawan seperti Bari Kalim, Rafael Berek, Franz 89 kan ni, Kano Salasaini, dan juga yang jaga kedai Maju Jaya, Ayu untuk DJ Wafa juga happy konti, selamat balik nanti, hati-hati, katanya. Terima kasih rekan kita Salim, ya. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah Wafa akan bacakan yang selebihnya dari semasa ke semasa. Dan kita berhibur dahulu dengan lagu lagi bersama-sama dengan Min Malik. Ini dia Flora Cinta. Terus bersama kami Retro di Ritma Petang.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

0: Rhythm Petang di Power FM.
1: Ya, Retro di Rhythm Petang Tau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia di empat frekuensi kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Frekuensi yang anda boleh dengarkan kami menerusi empat zon dari Tawau, Kuna, Sempora, Lahore Datu dan juga sebahagian kawasan Sandakan. Dan juga mungkin ada yang mendengarkan kami menerusi RTM Click. Jangan lupa untuk download, mau turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda menerusi App Store, Google Play Store ataupun Huawei App Gallery. Yang pasti semuanya adalah percuma. Okay? Baik, kita membacakan lagi ucapan daripada rakan kita Hassan dari Indra Sabah. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam Hassan. Hassan dari Indra Sabah nak tunjukkan ucapan salam Rhythm Petang menuju ke malam dan juga salam ukhuwah buat seluruh ahli keluarga San, tak kira di mana saja berada yang dengarkan, yang sedang mendengarkan siaran radio petang ni juga katanya. DJ juga rakan setia atau FM pilihan anda. Dan terima kasih, pulang nanti hati-hati memandu. Terima kasih rakan kita Hassan dari Indra Sabah ya. Baik, saudara, sebagai panduan kita bersama maksudnya untuk solat fardu maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahore Datu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.17 petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, masa waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.20 minit petang. Kita teruskan setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di Rhythm Petang selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.
0: Tau FM, pilihan anda.

Allah. Bukankah ini kalimah tauhid yang dengannya kita hidup dan dengannya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan al-maliku haqqul mubin. Bagaimana zikir yang memperdalamkan penyerahan seorang hamba kepada Allah yang sifatnya adalah pemilikan mutlak kepada seluruh alam ini, dan kemudian bagaimana memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang benar yang datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam tauhid yang kita lontarkan, dalam pengiktirafan rasa akan betapa berkuasanya dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai al-maliku haqqul mubin. Dan pada saat inilah, cuba gambarkan dan bayangkan bagaimana kita ketika berdiri di hadapan Allah di hari akhirat nanti, dan pada saat kita mengakui bahawa tidak ada penguasa yang berkuasa melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat tersebut, dengan penuh rasa rendah diri, kami menyebutkan tentang Rasulullah agar dengannya kami mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indah zikir yang menggabungkan tentang tauhid seorang hamba. Alangkah indah zikir yang merasakan betapa berkuasanya Allah. Alangkah indah zikir yang di dalamnya seorang hamba menuturkan bagi umat ini, menyatakan pohonnya syafaat Rasulullah di hari akhirat nanti.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawifah mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya itu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.35 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.43 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon kelapangan hati.

0: إنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisungkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah.
2: Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

من يسأل أيان

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayuh kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Awal FM, pilihan anda.
1: Awal FM,

0: yang menggamit kenangan anda.
1: Kimas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tower FM.
2: Ya, Zone Retro di Ritma Petang. Nampak kita tiba di hujung Zone Retro untuk edisi hari ini. Tapi kita membacakan satu lagi ucapan daripada rakan kita menerusi WhatsApp Tower FM. Kita Nisha Alicia dari Sempurna. Assalamualaikum. Hai, hai DJ Wafa. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat Nisha. Apa khabar Nisha? Selamat petang katanya buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Layan terus Tower FM Mantabah hingga ketujuh malam bertemankan DJ Wafa. Terima kasih dan selamat berkunti. Balik nanti hati-hati. Terima kasih Nisha untuk ucapannya dan juga ingatannya. Dan terima kasih juga buat anda yang sudah pun sudi berteman-berteman bersama-sama dengan saya Wafa. Dimanapun anda berada pada ketika ini, mungkin yang memandu hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana saja destinasi anda. Okay? Dan terima kasih juga buat kesetiaan anda bersama dengan Tawau FM sejak pukul 7 malam ini. Dan juga insyaAllah selepas ini kita akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Kita bertemu lagi pada hari yang lain dan waktu yang lain. Esok seperti biasa, Rentak Pagi, Syok Layan dan juga Ritma Petang akan bersama-sama dengan anda menerusi siaran Tawau FM. Dan salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut dan juga jaga hati dan juga jaga jari. Okay, mau tinggalkan anda dengan lagu daripada George Benson. Ini dia, Nothing Gonna Change My Love For You. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tower FM. Pilihan anda.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: News Bar.
1: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik, dan terima kasih juga kerana terus bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ini pukul 7 1 minit malam. Okey, dah pukul 7. Okey. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan mudah berputus asa. Buat sahabat pendengar yang sedang berjuang ketika ini, ingatlah bahawa kegagalan bukan penamat sebuah perjalanan. Kadang-kadang hidup ini menguji kita bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengajar kita lebih kuat dan lebih hebat sebenarnya, kan? Jadi jangan biarkan satu hari yang sukar membuatkan kita melupakan segala usaha yang telah kita lakukan. Sebab orang kata gagal sekali tu kita sudahlah tak payahlah, penat, kan? Jangan mudah berputus asa. Kuatkan semangat dan cari keluarga ataupun orang kata rakan teman yang terdekat yang boleh dipercayai untuk kita lepaskan keluhan. Percayalah bahawa dengan semangat yang kita juangkan selama ini, pasti ada rezeki yang menunggu kejayaan kita atas apa yang telah kita usahakan selama ini. Jadi jangan mudah berputus asa dengan apa yang belum menjadi, kerana hidup sering menghadiahkan kejayaan kepada mereka yang memilih untuk terus mencuba. Kuatkan semangat, kan? Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Ya, Simfoni Tetap di Hati, anda masih bertemankan saya Ella ketika ini. Dan pada rakan-rakan kita pendengar, kita nak ucapkan hai-hai dulu kepada yang komen-komen di Facebook Sabah FM. Kita ada siapa ini? Kita ada Nurzita, kita ada Tuti, kita ada Mami Jun, Apple White Six, kita ada Marsa Saleh, kita ada Tantari Mas Merah, dan kita ada Sabri, kita ada Pak Yul, kita ada Muhammad Yusof, James Pangeran Beruntung, Syarayal dan Norli, dan kita juga ada Rosie William. Terima kasih banyak kerana anda komen-komen di situ. Kadang-kadang sweet-sweet juga kan, kadang-kadang rasa macam ketawa sendiri-sendiri kita membacanya. Jadi kepada anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial Sabah FM Bagus Bar Facebook, bolehlah ikuti kami, dan di situ anda boleh juga dapat kawan kan. Jadi jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bar di Facebook. Okay, baik, kepada anda, kita layan lagu-lagu dakwah, beberapa lagu dakwah dalam Simfoni Tetap di Hati Sabah FM Bagus Bar.

Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: Telefoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 8.05 minit malam. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kalau boleh Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir di negeri Sabah, iaitu Pantai Barat, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Manakala di Sandakan, Beluran dan juga di Kudat sehingga pukul 9 malam nanti. Baik, bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, anda boleh terus layari laman web Met Malaysia ataupun paling mudah kalau anda ada muat turun aplikasi My Cuaca. Dan pastinya sekarang ini ada sudah di antara di kalangan rakan-rakan kita, rakan-rakan pendengar kita yang tinggal di daerah Kota Kinabalu. Tersasul sebab apa, ramai sangat rakan kita yang apa memberitahu keadaan jalan raya ketika ini. Dan mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang tinggal di sekitar Kota Kinabalu yang sedang bergerak pulang dari kampung halaman, misalnya perjalanan pulang dari Ranau ataupun Beaufort ataupun dari Kota Belud. Dan ada kata rakan pendengar kita, katanya ada kesesakan jalan raya dari Kundasang ke Tamparuli. Semoga kepada anda yang melalui perjalanan yang sesak ketika ini, berhati-hati memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi. Itu yang diharapkan. Baik, kita terus layan Sabah FM. Bagus, mumpah.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia anda.
3: Tawau 95.7 FM.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Terima kasih atas sokongan anda menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan anda juga peneman setia Sabah FM sejak dari pukul 6 pagi lagi. Dan sebentar saja lagi, seperti biasa, setiap hari Rabu, rancangan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan dibawakan kepada anda. Manakala berita utama 9 malam pula akan dibawakan langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan DJ Ozil akan bersama dengan anda dalam segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai dengan lagu-lagu permintaan anda. Ingat kata-kata ini, jangan mudah berputus asa selagi kita terus mencuba, selagi itulah rezeki pasti akan menyebelahi kita. Jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Tetap di hati.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM tidak kira di mana juga anda berada. Dan sekarang kita dalam rancangan Bakat Hype. Jom santai dengan kami yang akan menemani anda setiap hari Rabu 8.30 malam sehingga 9 malam. Hanya di Sabah FM. Bagus, bah. Dan sebelum saya memperkenalkan bakat jemputan kita pada hari ini, okay, mari kita dengarkan dulu lagu pertama daripada jemputan kami ini. Dengarkan Say Okay yang pernah dipopularkan oleh Vanessa Hudgens.

0: Itulah dia lagu Say Okay yang suatu ketika dahulu saya rasa lagu ini sangat populer di zaman remaja saya. Kalau tidak silap saya lebih kurang tahun 2006. Lagu ini sangat lama dan hari ini disampaikan oleh pakar jemputan kami yaitu Ruth. Hello Ruth.
1: Hai.
0: Ya, okay, apa kabar Ruth? Oke.
1: Okay. Kabar baik.
0: Oke okay juga kah?
1: Ya, boleh okay. Juga lah.
0: Boleh juga.
1: Boleh juga lah.
0: Apa yang boleh itu?
1: Boleh.
0: Boleh, oke. Okay.
1: Ya, boleh.
0: Alright,
1: ya.
0: Ruth. Boleh kita perkenalkan diri kepada pendengar di Sabah FM. Ya, Ruth asal Ruth dari mana? Ya, lepas itu bekerja kah atau masih sekolah? Ya.
1: Okay, so nama saya Ruth Amber Malating. Saya berasal dari Pinampang. Sekarang saya bekerja di area Kolombong.
0: Oh, oke, okay, di area Kolombong. Tidak boleh bagi tahu.
1: Yeah.
0: Ya, nanti kena stok, bahaya.
1: Okay. Yeah.
0: Jadi, Ruth, bekerja sebagai apa itu?
1: Saya bekerja sebagai audit.
0: Wow,
1: yeah, audit associate.
0: Alamak, susah kah tu kerja?
1: Susah juga lah, especially kalau peak season.
0: Macam mana sekarang, peak season tu?
1: Sekarang ni dia peak season is dia usually di mid year dia jadi peak season. So sekarang lah saya di tengah itu season
0: yang orang bilang yang level paling susah lah.
1: Yeah.
0: Asal sejak di pertengahan tahun itu memang dipanggil peak season. Apa yang membuatkan dia menjadi peak season tu? Situasi dia macam mana?
1: Sebab kebanyakan itu company dia punya year end. They call it ada year end. They closing at around
0: middle lah, di tengah-tengah.
1: Semua dat masuk, semua account masuk during yang
0: June.
1: Ya, June lah specifically. Okay. Yeah.
0: Sebab bila kita dengar dia bilang year end, maksudnya itu hujung tahun lah kan. Tapi masalahnya account masuk semua di pertengahan. Nah, tapi dia penutupan untuk hujung tahun. Lalu kah atau tahun ini contohnya?
1: Contoh yang we have banyak year end dia. So the company can choose what year end they want. Tapi kebanyakan itu company dia punya year end December. So untuk December dia punya year end is they usually audit dia sampai dia punya deadline. June saja. Ada yang company tidak boleh cakap, ada yang company yang kasih masuk account lambat. So itu yang kasih stack up itu.
0: Itu sebab dia kena panggil peak season. Peak season tu bukan untuk satu company saja begitu. So maksudnya di tempat Ruth kerja ni bukan untuk satu company saja kau jaga audit lah ni. Banyak lah contohnya ada company A, B, C, D. Antara A, B, C, D berapa tuh? 4. Jadi 3 antara apa orang bilang 3 out of 4 begitu semua pergi tempat kamu begitu audit. Kamu audit begitu kan?
1: Something like that.
0: Begitulah.
1: So basically kami ni external auditor.
0: Macam orang ambil servis kamu lah ni. Susah juga kerja si Ruth ni. Tapi hari ni dia sempat meluangkan masa bersama dengan kita dan mendendangkan kita beberapa lagu untuk malam santai ini. Jadi kita mau berkenalan lagi dan kita mau tahu lagi lebih dalam tentang Ruth. Okay? Jadi kita sambung dulu next song kita yaitu Ruang Rindu yang dipopulerkan oleh Leto. Mari kita dengarkan.

0: yaitu ideal. Demikianlah lagu Ruang Rindu yang satu ketika dahulu, juga sebuah lagu yang sangat kira otai lah, kira otai, sebab ini lagu-lagu ini lebih kurang umur-umur saya remaja. Tapi yang saya amazed di Ruth tahu lagu-lagu lama ini. So jadi Ruth ni kan, selain daripada jadi auditor, Ruth ada part time kah menyanyi di mana-mana kah, atau memang hobi tu suka menyanyi?
1: Setakat ni hobi sajalah.
0: Sebagai hobi.
1: Iya, hobi. Okay. Yang selalu kalau saya mau menyanyi, saya menyanyi di rumah lah, karaoke. Ada karaoke punya set di rumah.
0: Oh, wow, ada karaoke
1: set. Lepas dari kerja, kalau rasa mau nyanyi, terus kasih pasang.
0: Wow. Jadi pendengar setia di rumah nih ibu bapak lah.
1: Ya.
0: Bagus, so kuat sokongan ibu bapak di rumah. Dia mau karaoke bila-bila, sejak kan tidak kena marah.
1: Minta feedback.
0: Okay.
1: Orang lah saya punya audience.
0: Hobi-hobi pun masih minta feedback juga. Nih kan, orang suka, kalau hobi menyanyi nih kan, orang suka hati saja menyanyi. Peduli lah saya sumbangkah, menyumbangkah, tidak sumbangkah, orang suka hati saja. Yeah. Tapi kalau Ruth nih, dia punya hobi nih, dia mau feedback. Mau ada review, dan review dia adalah daripada ibu bapak pada sendiri. Alright, Ruth, kenapa tidak teruskan karier sebagai penyanyi tapi jadi auditor?
1: Mau juga, tapi sekarang ni yang audit ni dia punya peluang lah, lebih especially in the accounting field. Ya, dia banyak peluang, like tidak semestinya menyanyi. Saya pun kalau
0: menari.
1: And then saya suka berlakon, tapi itu main-main aja.
0: Main-main mana tahu betul-betul kan. Tahu rezeki itu ada di mana-mana.
1: Tapi of course audit
0: satu kerja
1: lah
0: yang stable lah kan, boleh ada orang bilang apa nih, pendapatan untuk teruskan hidup lah kan. Sebab kalau job menyanyi nih, full time menyanyi, kalau kita sudah ada platform dan sudah build, orang bilang boleh lah kan. Tapi kalau yang masih mencari itu memang struggle. Jadi kadang-kadang terpaksa 2-3 kerja kena buatkan. Sebab Ruth tidak juga tengok satu bahagian saja. Di samping dia bekerja full time sebagai auditor, dia ada audience di rumah, dia boleh berkaraoke, dia sentiasa dapat review. Dan kalau betulkan saya, kalau tidak silap saya, Ruth pun sebenarnya ada lagu kan.
1: Ada. Yes, ada.
0: Ada lagu kan?
1: Ada.
0: So tapi kita belum dengar tuh lagi. Kita masih ada satu lagu lagi sebelum lagu Ruth nanti. Jadi kita dengarkan dulu lagu seterusnya, yaitu Break My Stride yang dipopulerkan oleh Matthew Wilder. Jom kita dengar.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakar Hype. Jom santai dengan kami. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe dan share hiburan dan muzik. Dan juga Combo RTM Sabah. Kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami. Kami ada di Facebook, YouTube, Instagram dan juga TikTok. Okay? Jadi sebelum kita pergi, kita sambung. Kita bercerita lagi dengan si Ruth. Sebab kan interesting tau, bukan semua orang boleh buat kerja audit. Ataupun simple lah orang cakap, bukan senang buat accounting. Ya, saya terus terang saya cakap saya tidak suka matematik. Kalau okay. Kira setakat kira makanan, mau bayar berapa, boleh. Tapi kalau mau suruh sampai tahap buka buku, apa kredit, debit, balance, sorry. Saya rasa saya akan cari si Ruth lah. Kalau itu boleh ke toko tolong?
1: Boleh. Boleh juga.
0: Okay, saya mau tanya Ruth, susah kah jadi auditor?
1: Susah.
0: Yes, susah.
1: Very tapi, susah.
0: Kau suka kah tidak tuh kerja?
1: Suka itu susah sikit. Tapi kalau honestly, itu in the beginning, of course saya suka lah. Sebab banyak yang mau kasih ngam. Itu
0: dia punya kira-kira lah.
1: Ya, yang balance-balance
0: kan?
1: Semua tuh. Itu yang dia punya challenge. Lama-lama dapat
0: biasalah,
1: sudah lah.
0: So, dapat sudah momentum
1: sekarang,
0: dia.
1: Ya, sekarang dia punya kesusahan tuh tidak sudah like macam dulu
0: mula-mula
1: lah.
0: Mula.
1: Dia masih ada dia punya challenge tapi boleh sudah kasih overcome dia.
0: Permulaan Ruth kerja sebagai auditor, cabaran, stres dia macam mana? Macam mana Ruth handle itu benda, itu keadaan? Sampailah hari ini macam stable. Saya tengok kau pun stable betul-betul dengan spek dia. Weh, dengan dia punya gaya chill sekarang macam saya auditor wah.
1: Woi. Nah, auditor.
0: Ada begitu punya vibe sudah saya tengok dia yang macam saya conquer sudah ni audit begitu. So, macam mana kau handle tu dari first sampailah hari ini?
1: Bagi saya, kalau saya mau handle semi stress bagian audit ni, one is saya menyanyi lah. Saya menyanyi
0: sambil ke audit.
1: Tapi selalunya kalau saya buat audit, especially kalau dia punya account yang sangat complicated, saya ada playlist. Saya punya playlist depending on saya punya mood. Kalau saya mau fokus, saya kasih upbeat punya. Either yang kasih yang fast punya song atau yang ada macam itu jenis musik yang ada frequency begitu kata kasih yang fokus
0: begitu
1: something like chill lo-fi begitu
0: okay,
1: something
0: lo-fi
1: yang ada dia punya frequency begitu or kalau saya mau kasih ada yang saya mau rush and then I need dia punya itu adrenaline itu kan so saya ada specific punya playlist for that
0: wah si Ruth kasih balance stress dengan playlist lepas tu setiap playlist tu ada dia punya kategori
1: ya ada kategori
0: kalau dia mau cepat macam mana playlist dia kalau dia mau yang fokus baca mana playlist dia. Jadi sangat-sangat input yang sangat membantu bagi saya rasa sebab sebab bukan semua orang dapat kasih balance hidup sekarang.
1: So
0: kita boleh ambil contoh macam mana Ruth kasih balance kerja dia dengan stres dia. Sebab sekarang ni kalau kita tengok banyak orang tidak dapat handle stres kan? Mari kita teruskan dengan lagu terakhir daripada Ruth. Ini lagu Ruth sendiri yaitu Isai Zo It Ginavo Nu. Boleh sebelum kita sambung. Isai saya tahu siapa. Zo It Ginavo Nu. It Ginavo Nu saya tahu di hatimu ya kan? Apa maksud siapa di hatimu begitu kata Isai. Okay, dan Ruth ada kasih cerita saya juga tadi sedikit lagu ini dicipta oleh
1: saya punya bapak saya
0: bapak Ruth sendiri. So saya rasa lagu ini ditujukan khas kepada Ruth lah. Ya baby daughter orang bilang begitu kata. Jadi Isai Zo It Ginavo Nu. Jom kita dengar daripada Ruth Amber.

0: Baiklah, Bakar Hype sudah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Dan terima kasih Ruth sebab sudi luangkan masa dia sibuk-sibuk sebagai auditor, dia masih dapat datang. Oke, okay? Dan juga kepada para pendengar karena sudi spend time sama kami dalam Bakar Hype. Jom santai dengan kami. Dan sebelum itu, mungkin Ruth ada mau sampaikan sesuatu kepada pendengar kita atau mau ucapan kah?
1: Saya mau mengucapkan terima kasih invite saya sini. Mm-hmm. Dan kepada pendengar, saya punya nasihat is no matter kau like berapa stress, find time to find something untuk kasih control it.
0: Mm-hmm.
1: Begitulah.
0: Yeah. Jadi pandai kena cari pandai cara untuk control itu stress.

0: kan kak juga tuh.
1: Kalau you kalau up for challenge boleh.
0: Oke okay, ya kalau up for challenge, kalau pandai terima cabaran, berani terima cabaran boleh. Oke okay, thank you sebab sudi kongsikan satu tips yang sangat pendek tapi bernas. Alright, dan sudah semestinya para pendengar di luar sana boleh menonton sedutan episode Bakat Hype ini di Facebook page Kombo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Musik. Saya Evelyn ingin berterima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka, program ini tidak akan dapat dijalankan. Sehingga kita jumpa lagi di episode yang akan datang.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adam.
3: Xie.
1: Thank you.
3: Terima kasih.
4: Magsuko.
2: Paring kuanangan.
1: Ponsiko.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Sebentar lagi, utama 9 malam.
6: Baguslah.

0: mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
1: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkokoh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan, kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi Ehwal Agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjadi strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan benteng pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Haris berkata, langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
3: Teknologi actually, kalau saya cakap dengan bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kita memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan di TUDM.
1: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR sempena sambutan Hari Kemuncak IPTAR 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
4: Itulah untuk memastikan kita relevan, maka kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandai lah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
1: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Ain bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan tersebut. Pengarahnya Kamsah Kamal Muhammad berkata pihaknya memandang serius perkara itu dan JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan

0: lah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Oh gitu, Bang. Komen, Rep.
2: Abangnya ya?
0: Oke.

Ya, itu dia lagu daripada Maldini Sydney featuring Ricky Mara, Pukulan Borneo. Selamat malam semua. Terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini. Masih lagi tetap terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Di mana juga kamu berada malam ini, diharapkan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat semuanya. Okay. Yang paling penting, Ozel akan terus menemani kamu dari 9 malam sampai 12 tengah malam edisi hari ini, hari Rabu 3 Jun 2026. Okay. Walaupun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam. Okay. Dan malam ini macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. Boleh terus membuat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM sekarang, okay? Kamu terus WhatsApp di 0194904848. Nah, selepas ini kita ada lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Tapi sebelum itu, kita layan dulu. Ini dia Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu. Sabah FM, bagus banget.

Itu dia Adira Suhaimi, sayang orang sama. Masih lagi bersama Ozel di sini, masih lagi sama orang yang sama malam ini sampai 12:30 malam. Okey, untuk kawan-kawan kita yang tengah bekerja, tidak kisah kamu bertugas di mana-mana saja, sama ada di hospital kah, di balai polis kah, di penjara kah, di stesen pam minyak kah, di mana-mana saja, Ozel doakan tugasan kamu lancar, dipermudahkan. Okey, sambil-sambil bekerja, kalau mau dengar lagu, ada lagu favorite kamu, ada lagu ditujukan untuk seseorang, sama ada keluarga kamu, kawan-kawan kamu, kekasih hati. Kalau adalah kamu WhatsApp sekarang, jangan malu, jangan segan, terus hantar permintaan lagu kamu di 019-490-4848. Kita layan terus. Ini dia Atmosfera, Tak Tahu Malu.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Ya, masih lagi bersama Ozel menerusi Varia Sabah FM. Terima kasih untuk Norzita. Dia ada titipkan ucapan malam ini untuk semua pendengar Sabah FM di mana sahaja kamu orang berada. Semoga sehat-sehat dan dapat bersantai-santai malam ini. Dan ada video dia kongsikan sini malam ini, keramaian etnik Bisaya Beaufort sambil-sambil dengar RTM Klik, di mana juga tetap support Sabah FM Varia malam ini. Terima kasih Norzita, walaupun dorang tengah ada keramaian dalam video tu, ada tarian-tarian Bisaya dengan memakai pakaian tradisional. Memang meriah kan. Jadi walaupun dia bilang kemeriahan yang ada di Beaufort, dorang tetap layan RTM Klik, memang terbaik lah Rosita. Okey, apapun terima kasih untuk Rosita ucapannya malam ini. Ada juga ucapan dari kawan kita si Roses, nama dia Uinah, macam penyanyi Guns N' Roses sudah tu kan. Okey, apapun selamat malam, selamat bertugas. Semoga lancar sampai penghujung siaran. Dan untuk kawan-kawan malam ini, semoga dapat beristirahat dengan tenang dan bangun kembali esok dengan tanggungjawab dan tugasan-tugasan seterusnya. Okey, kalau kamu ada ucapan khas untuk kawan-kawan kamu, keluarga kamu, mungkin ucapan birthday kah, ucapan anniversary kah, ucapan selamat pengantin baru, selamat apa-apa sejalah selamatnya, kamu terus WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Jom kita layan sekarang Mas Joe, Janji Manis Sabah FM. Bagus banget.

0: Oi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu lah
1: yang ku puja. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: coy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang kupuja.
2: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bah.
3: Do you like it what you see? Yeah. Tak ada makna sikit hati.
4: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
5: Woi, lagi santai kawan.
4: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Augustin.

bantar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Terima kasih kamu yang terus kekal di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini dan ada info cuaca yang Ozel mau kongsikan kepada kamu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan Kudat. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai 11 malam nanti. Jadi buat anda yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Ingat

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

poko pagi keraja pun naik kuda logat pulau Sabah macam Indonesia itu kabar angin cerita media currency masih ringgit Malaysia lebih mahal dari rupiah land below the wind.

Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12 tengah malam ini, guys. Okey, terima kasih Jack yang berada di Tamparuli. Ucapan selamat malam untuk adik-adik kita yang masih lagi bersekolah, kan. Nah, walaupun cuti, masih lagi cuti. Jadi, minggu depan bermulanya sesi persekolahan. Jangan lupa potong rambut, cuci baju sekolah, kan. Yang belum cuci baju sekolah tuh kasut semua. Supaya bersedialah nanti minggu depan untuk memulakan sesi persekolahan semula selepas cuti panjang, dia bilang. Okey, ada juga ucapan daripada si Darren, okey, untuk keluarga saya yang berada di Kota Belud. Okey, semoga kamu sehat-sehat di sana. Kita jumpa lagi hujung tahun kalau ada cuti-cuti, ada hari keluarga, kita berkumpul-kumpul lagi. Syok juga kalau cuti-cuti ini, kan. Ada masa dapatlah jumpa-jumpa dengan keluarga-keluarga yang nun jauh di sana. Nah, apapun, semoga sehat-sehat semuanya keluarga saya yang berada di Kota Belud, dia bilang si Darren. Okey, jadi kalau kamu ada ucapan macam Darren dan juga si pendengar kita yang tadi itu, terus kamu WhatsApp sekarang di 019 490 4848.

Jadi, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok. Report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Ya, selamat memandu untuk kamu di mana sahaja destinasi. Semoga dipermudahkan dan sampai dengan selamat. Oke, jangan lupa lock frekuensi Sabah FM yang tengah layan Sabah FM di radio kereta sekarang ini. Kamu lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu boleh terus layan radio Sabah FM. Oke, macam-macam lagu bass, lagu-lagu galau, lagu rock semua ada. Sambil-sambil itu kami kongsikan kamu info-info terkini. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Bagus, Pa.

campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit. Ia berfungsi sebagai alternatif

0: penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transformasi methane kepada grafen pertama di Asia Pasifik. Kejayaan tersebut dicapai Gas Malaysia Berhad yang menerajui sektor itu berlandaskan strategi perniagaan gas Malaysia. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chan Lee Kang menyifatkan bahan canggih itu sebagai penentu dalam membentuk industri tenaga masa hadapan negara. Jelas beliau, menerusi bahan yang baharu itu, negara mampu meletakkan sasaran baru yang tinggi untuk generasi akan datang. Antara bahan yang dapat dihasilkan adalah semikonduktor, barangan elektronik, bateri berkuasa tinggi, kapasitor berskala tinggi, teknologi tapisan air dan penghasilan alatan kesihatan. Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadhila Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadhila Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Pengkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya. Khususnya, kawasan sawah yang berdepan masalah pekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kada Muhammad Fauzul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubeh bersama dengan enjin, satu lagi lubeh sahaja. Kalau lubeh sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubeh kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat. Mana tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya, usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China Mao Ning menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatankuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran, Ali Nikzad, memaklumkan jawatankuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan angkatan tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemanas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley walaupun telah menjalani kem latihan penyesuaian cuaca selama seminggu di Florida. Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemanas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dezeba selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion Spanyol membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dezeba berkata pasukan yang bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai 50 juta euro. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menjaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hari pertama, saya di Sabah.

0: Adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Varia? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Sabah FM.
2: Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Mandi blush lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
2: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hasil-hasil, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah. Dulu

Pawai mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Riz nih, kamu tau kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apalagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم, والحمد لله رب العالمين.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

12:16 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga geng burung hantu? Untuk edisi hari ini, pemulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama dengan saya menerusi Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Reza, 12:30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengar lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan sukan saya AG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, saya yang pertama, pemulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam jalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on Nasional FM. Pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini, kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda. Khas untuk anda yang bergelar Awang. Ini Awang Treasure, terus layan geng burung hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

3 Day bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri. Nasional Game Roh Hantu bersama-sama dengan anda 12.30 malam sehingga 6 pagi. Bersama dengan saya pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi dahulu. Kita nak terus berjaga, terus layan sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu Nasional FM sentiasa di hati. Berbagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur Nasional FM Utara, Selatan, Timur, Barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Klik ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana juga anda berada. Pejara khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya. Di berbagai lokasi yang membuka Nasional FM, saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Baik, info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, berkala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Di Selangor pula, daerah Sabah Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Terajaya. Berkala di sebelah selatan, Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. Serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati. Seterusnya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Kasim Selamat untuk anda. Terus layan geng burung hantu.

Sedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

Singgala kunya I love you, I miss you. Tuan dan menerusi si Nasional Geng Burung Hantu. 12.55 minit tengah malam waktu ini bersama-sama dengan saya Reza untuk Nasional Geng Burung Hantu edisi hari ini. Hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Dengarkan siaran sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya lebur raya plus di E1. Di mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan, MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos sara hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Geng Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

seterusnya menerusi Nasional Game Perlukan Tu. 1.14 minit pagi waktu ini. Bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Sama-sama dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada? Ni Eman Ran. Teruskan mendengar Nasional Game Perlukan Tu. Salam dari Brunei. Bapa terus berkurapa. Mantap Abang Setia. Terima kasih untuk perkongsian gift yang semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana pada kelapangan ketiga ini hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu tu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM. 12:30 malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian gift-nya. Semoga murah rezeki selalu. Lady Heda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih tapping-tapping. But SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semua jaya selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasalah berhati-hati. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, rasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segarkan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Ruhan tu. Makcik Tidur, dari apa, dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur. Terima kasih Lady Heda bagi kiss. Semoga murah rezeki. Rizky Riza untuk Rosnya, semoga murah rezeki selalu. Pasikat dulu. Waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya, tapping-tapping. Kalau tapping nampak, nama dia naik. Kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni. Secara langsung, saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio, Kuala Lumpur, yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Glory. Khabar Bang Lori, nama bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Bertam, mantap Arif. Baik, sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, kata Mizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aida Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri, yang terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayo kita layan, ayo kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu, Gang Burung Hantu.

Fajar daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM. Yang pastinya menerusi Nasional Game Bulu Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live Nasional FM. Virginia Vanessa, Tici Adi, Mizi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Daripada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap baik lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Ucapan sahabat-sahabat kita, betul makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap terus berhibur dari Pantai Timur. Terus menghampiri, bukan menghampiri lah ya, terus mendengarkan dari secara langsung dari Kuala Lumpur, Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Muhammad Yusof. Alhamdulillah. Selamat pagi buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Semoga happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik Game Bulu Hantu serta buat semua pendengar Nasional FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap dari Bumi Selatan. Tak kira yang terus mendengarkan Nasional FM di seantero dunia menerusi Nasional FM, juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM, saluran televisyen 701. Ita Chon hadir bersama. Selamat pagi. Moh kita layan radio dari Ipoh terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, salam Game Bulu Hantu, hadir dari Terengganu. Mantap. Dari Tanjung Malim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim, Ibrahim Klis. Dari tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Malim. Saya Wah, selamat pagi Game Bulu Hantu, hadir dari Parit Panjang, Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir, Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni, eh. Mantap, berkabar orang utara. Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mokwan, salam dari Yusof NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki, Nura. Steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur. Secara langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir. Luncur terus kita. Terima kasih yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup amat damai, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nampak nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya. Lagi ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group. Katanya semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita. Sebuah lagu dinyanyikan oleh Abbot dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan Geng Burung Hantu.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

sampai di pagi. Waktu ini jam-jam berikutnya menerusi Nasional Game Burung Hantu bersama-sama dengan saya. Masih lagi segar kita, masih lagi on sehingga 6 pagi nanti. Ada yang mula mengantuk ke itu, awal lagi, malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti bersama dengan saya. Masih Akhafa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di berbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM, di stesen-stesen minyak, di mana lagi ya, di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas ya, selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift, semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang menggambil nostalgia kita, membawa kita ke lembah yang lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar? Baik Pool, selamat pagi bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik bang eh. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti, insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita eh, masuk dalam TikTok Live ni. Mantap bang, terima kasih. Baik juga, sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini, teknologi juga semakin canggih. Tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT, teknologi semakin canggih, kita kena mula. TikTok boleh kita pandai kan, takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Ida Suami, Assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini. Menzahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni eh. Selama ni handsome je cik. Nak angkat bakul lah juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi ya. Penuh dengan cerita yang ingin disampaikan. Ibarat soundtrack kita yang membawa kita ke lemah yang lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri. Dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardillah. Untuk anda pastinya didengar lagu-lagu terbaik Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, orang di mana juga anda berada. Di TikTok ni kekalkan tepi-teping. Kita teruskan hiburan kita sehingga 6 pagi nanti, InsyaAllah. Mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tepi-teping guys, terus berhibur lagu-lagu terbaik untuk anda.

7.20 minit pagi. Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang penuh dengan nostalgia bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama nostalgia yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Ya, masih lagi kekal menonton. Selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli, abang-abang juga ketika ini membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Abang kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar, mata ni masih lagi celik, ambil kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekat DJ malam ni. Jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya dah masuk lama dah. Cuma tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan serai-serai, jangan kecil, jangan rasa macam penat. Jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Jadi insyaAllah akan ada hikmah dan nikmah yang baik datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi 85, Virginia Vanessa, Mr. Joe, Ita Rosaya, Kasut Daburo, Renova Hazli Zahbaha, juga Jumain Kromo, Bonda Agun Rohatu, Nita Chor, Aida Akmal, Salina Zaid, Nida Wahida, Nizam Latih, Juras, juga Nur Aziza, Ainun Putih, Maslan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan Rahman, Mikiria Utara, Ruslira Aripasan, juga sahabat-sahabat kita Wani, Niza Arsad Shop, Samsiah, Wawa Aida, Fazila, Norida Ida, Acamun, Eti Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, tapping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Liza Ladies Driver Game Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan Nasional FM. Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dadu malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Gitu kan, manis kan? Sambil-sambil itu kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Gang Burung Hantu.

yang bawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman. Walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti, semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahi lah tapping-tapping. Terima kasih masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka. Sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa sengah-sengah badan, makanlah ubah ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas, sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batam Padang dan Mualim, berkala di Pahang, kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Negeri Sembilan, Melaka dan untuk di Johor, daerah Tangkat dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting ya. Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dua mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ni. Kita layan kesyahduan sop-sop panas, kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: Asal selamat.
1: Panas tempe. Belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

menangis di balik gebor ke? Jangan bersedih sahabat-sahabat semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu. Kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita . Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syidah, terima kasih untuk gift-nya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap screen tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke hari ini. Hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak cerita kan, gebor tak silap saya kan. Gebor tu selimut lah kan. Kadang menangis di balik selimut. Janganlah gitu. Kita ni hidup sementara kan. Tapi pun kita happy selalu. Ceria selalu. Senyumlah selalu. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Sama dengan sahabat kita Mayani Emma dengan dedikasinya. Assalamualaikum Reza, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, Gembro Hantu semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman. Sudah hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Gembro Hantu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Lisa Lu dari Tasik ke Sumang Peranang. On Gembro Hantu kita sampai 6 pagi. Layan dengan lagu-lagu terbaik Gembro Hantu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap-tap screen. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Gembro Hantu. Hisham Mudi. Selamat bertugas Reza, selamat berkonti. Siaran Gembro Hantu. Dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Otai Mansur. Tapi ini yang juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Juhas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada. Bang. Mantap. Abang Syi, layan Gembro Hantu. Syah Manis tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Gembro Hantu. Terima kasih, Syah. Juhas Mizi dekat ucapan luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah tengah malam ni. Dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pasti je layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan yang terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Arijalun, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Pemulaan hari baru, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1447 Hiji. 3.46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini, untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini, hadir dari Kunak Syam bersama. Dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hetty Koes Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul.
Jadi Ayu lekat terus, pastinya lagu terbaik.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: keterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: 5 prinsip rukun negara.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesusilaan.
8: Itulah 5 prinsip rukun negara.
9: Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentak 46 Sabah.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Srokhaba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan Srokhaba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: kehilangan.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Pagu.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira wa ba'd. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di manapun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru

0: azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu, sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati, dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu, ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah taala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati, ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, "At-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanba lahu aw kama qala." At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il, orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini, siang malam kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, kalau kita taubat dosa yang dulu-dulu itu, Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita, maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalan memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita, sahabat, tapi, ya, ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya, sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak begitu, sahabat. Ya Allah, maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha, yang kemarin tuh Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah, ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah taala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf, memaafkan ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah taala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan, sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak, Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah ya membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
3: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba. Oh, you like it what you see? Yeah.
4: Tak ada makna sikit hati. Yeah. Suruh kau nak sini. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: kehidupan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil. Dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus, bah.
3: Sawau 95.7 FM.

0: What's up, kami?
1: Fosat Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi

0: semestinya di Tatau FM, pilihan anda. Kini siaran Tatau FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Menceriakan hari-hari, menceriakan hari-hari dengan maklumat dan hiburan tanpa batasan. Tawa FM, stesen pilihan.

Ya, lagu Ibram bersama dengan Andi Bernadi dengan lagu yang Aku Nak Kahwin, dan lagunya sebelum tu bersama dengan Nabila Razali, Cemburu. 6:16 pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tu FM di mana jua anda. Anda lain terus Tu FM, sesen pilihan anda. Menerusi rentak pagi kita edisi 4 Jun 2026, anda akan teman bertemankan saya Elian Miza. Ya betul, and di sini menemani anda selama 5 jam ini, dari 6 pagi hinggalah 11 pagi, menerusi rentak pagi edisi 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar anda hari ini? Dan harapkan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera. Lama tak kunti kan? Rindu juga dengan pendengar-pendengar Tu FM, dan juga rindu untuk menghiburkan pendengar kita menerusi 4 frekuensi utama, dan juga untuk anda yang mendengarkan secara tas talian menerusi RTM Klik. Baik, lagi lagu-lagu hiburan menemani anda tinggal 11 lagi. Alhamdulillah cuaca pagi ni pun cerah, baik sahaja kan? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baiklah hari ini. Pendengar-pendengar kita pun diharapkan semuanya sihat sejahtera. Yang kurang sihat semoga diberikan kesihatan, kesembuhan kan. Yang bekerja awal pagi, selamat bekerja untuk anda. Semoga apa juga kita rancang hari ini dipermudahkan segala urusan. Berapa hari cuti untuk negeri Sabah kan? Dari hari Sabtunya sampai hari Rabunya kan. Jadi selamat bekerja untuk anda, dan juga selamat memandu untuk anda yang memandu. Anak-anak masih lagi cuti sekolah kan, minggu depan baru mulalah sibuk. Tapi yang bekerja, selamat bekerja juga. Layan lagu-lagu menerusi rentak pagi kita. Sekejap lagi macam biasa, Anne akan kongsikan tinjauan cuaca. Ada berita dari Sabah FM, ada info solat, dan 7 pagi nanti ada berita utama 7 pagi. Layan terus rentak pagi bersama dengan Bill Musa Pikachu. Apa tu? Aku Pilih Kamu di rentak pagi.

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 hingga 10.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini, edisi Khamis 4 Jun 2026. Macam biasa, kita mulakan dulu bagi cuaca untuk negeri Sabah, yang mana pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman sehinggalah ke malam. Arah angin bergerak dari untuk suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Arah angin untuk perairan ya. Okey. Dan untuk cuaca bagi daerah Tawau, sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat sehinggalah ke malam sepanjang hari. Dan untuk cuaca bagi daerah Kunak, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam hujan di beberapa tempat. Bagi daerah Semporna, ribut petir di kebanyakan tempat sebelah pagi, petang tiada hujan, malam hujan di beberapa tempat. Dan untuk daerah Ladatu, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di kebanyakan tempat pula, malam hujan di beberapa tempat. Dan terakhir untuk Pulau Sipadan, pagi ribut petir, petang tiada hujan, malam hujan pula. Dengan suhu minimum bagi ke 55 daerah ini 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Okey, berarti kepada perairan pantai timur Sabah pula, pagi tiada hujan, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Arah angin bergerak dari selatan barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam, dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Dan akhir sekali untuk perairan Ladatu, pagi tiada hujan, petang hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat. Arah angin bergerak dari tenggara dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam, dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Layari
0: www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

ingin berasa segar ketika bangun pagi, elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

Ya, lagu hiburan bersama dengan kumpulan Portret dengan lagu yang bagaikan langit. 6.42 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Di mana juga anda lain terus rentak pagi kita. Teman-temankan saya Eliana Miza menemani anda menerusi rentak pagi ini. Jadi setiap pagi adalah lembaran baru untuk kita menulis kejayaan kita, kan? Kita mulakan dengan niat yang baik. Dan juga usaha di awal pagi adalah benih yang akan dituai di masa depan. Kena ingat tu. Jadi kita kena isi pagi kita dengan doa dan semangat. Jadi seharian akan terus berasa ringan dan juga kita akan rasa lebih semangat untuk bekerja, kan? Jadi bangun awal pagi, bekerja dengan fokus, hasilnya pasti lagi lebih cemerlang dan juga kesungguhan kecil di awal pagi ni akan membawa kepada pencapaian yang besar. Jadi gunakan semangat anda untuk membina momentum sepanjang hari dan juga Ain akan menemani anda dengan lagu-lagu hiburan menerusi rentak bagi kita sehinggalah 11 pagi. Nanti tajuk Ain akan upkan di jam yang kedua lah ya. Salam-salam awal pagi anda juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp 2FM di 019-490-3838. Dan salam pagi kita ada ucapan daripada kita tengok dulu balik atau keluar sudah kita punya WhatsApp, kan? Okey, di WhatsApp 2FM 019-490-3838 dan juga menerusi Facebook rasmi 2FM sesuai pilihan anda. Situ nanti Ain akan upkan poster, anda boleh respon lah menerusi respon pagi kita. Ini ucapan pagi daripada Bang Timbul dari Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Timbul, selamat pagi. Salam subuh buat semua rakan-rakan Tua FM, buat N dan Ahi. Hari ini N sendiri solo-solo menemani anda. Selamat bertugas, katanya. Terima kasih Anis Kunan juga. Welcome back, how are you? Assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam. Good morning. Yes, I'm back. Untuk menghiburkan lagi anda. Terima kasih Anis, sehat je di sini. Dan harapkan semuanya pun pendengar-pendengar kita dalam keadaan yang baik lah ya. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi rentak pagi lagu bersama dengan Azara Ben dan juga Baby Acha, Jaga-Jaga.

0: semestinya di Tata FM, pilihan anda. Pagi.
1: Rentak pagi, Isnin hingga Jumaat.

0: Mereka disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026 bersama dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi zon 3 Ladatul, sila bukan kuna sahabat sempurna tungku dan juga bahagian Tua Timur dan kawasan. Kawasan yang sama waktu dengannya, solat fardu zuhur 12.07 minit tengah hari, asar 3.32 minit petang, maghrib 6.18 minit petang, isyak 7.33 minit malam dan subuh pagi esok 4.38 minit pagi. Manakala bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan juga bahagian Tau Barat dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, solat fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, asar 3.35 minit petang, maghrib 6.20 minit petang, isyak 7.35 minit malam dan subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu solat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Rantau Pagi Tuan FM, pilihan anda, 6.54 minit pagi waktu ini. Selamat bersarapan untuk anda yang bersarapan di awal pagi, yang keluar juga mencari sarapan, yang bekerja di awal pagi, selamat bekerja, yang baru balik dari shift malam juga, balik untuk beristirahat, untuk berehat, selamat beristirahatlah untuk anda, okey? Yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Tadi on the way pagi and pergi kerja, sempat nampak ada accident, ada kemalangan lah, melibatkan motosikal dengan, ada pasti dengan kereta apa, tapi itulah nampak terduduk seseorang, kita doakan semua semoga baik-baik jalan ya. Jadi untuk yang memandu, selamat dalam perjalanan anda, yang masih lagi bercuti, selamat bercuti, utamakan keselamatan, itu paling penting. Jaga kesihatan juga kan, dengan cuaca kadang-kadang tidak menentu, jadi kenalah jaga kesihatan untuk terus kekal sihat dan kekal ceria bersama dengan orang yang tersayang. 6.55 minit pagi waktu ini, kita nantikan untuk berita utama 7 pagi nanti, dan kita akan masuk di jam yang kedua menerusi lagi lagu-lagu hiburan di Rentak Pagi kita. Ada lain terus di Rentak Pagi. Lagu hiburan bersama dengan Ultimate dengan lagunya Amboy di Rentak Pagi.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tamat tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya. Mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUT KNS. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapa, Superintendent Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
2: Keputusan telah dibuat yang operasi ini tak dibentikan, diteruskan. Cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nal Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifah berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama

hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Lekshana serta bergu campuran Gosun Huat Chevron Lai Jamie. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Musa pada minit ke-86.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: yang sedang mendengarkan kami
1: di kenderaan awam, dengarkan pesanan ini.
2: Pertama,
0: jaga kebersihan di dalam kenderaan awam.
2: Yang kedua,
1: dinding yang sudah cantik itu janganlah dicoret. Elakkan vandalisme.
2: Paling penting,
0: jangan lupa barangan peribadi anda sebelum anda meninggalkan kenderaan awam.
2: Dan yang terakhir,
1: sentiasalah beradab dan menjaga adab ketika berada di kenderaan awam.
0: Pesanan ini dibawakan
1: untuk anda oleh
0: Tawau FM.
3: Pilihan anda.
4: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
5: Rentak pagi.

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7.

Ya, lagi bersama dengan Afiq Syazwan dan juga Tajul Hakim Rusli dengan lagu mereka Bintang. Okey, 7.24 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan. Di mana juga anda lain terus rentak pagi kita teman-temankan saya Eliana Miza. Selalu-selalu menemani anda sehinggalah 11 pagi dengan lagu-lagu hiburan. Dan kita masuk di jam yang kedua ini. Macam biasa, seketika nanti kita akan bersama menerusi apalagi yang tular untuk hari ini. Ada berita dari Top FM diikuti dengan Positif Pagi dan juga Lapa Pagi nanti. Nantikan berita dari Sabah FM. Selamat memandu untuk anda yang memandu, yang bekerja di awal pagi kan, dan juga untuk anda yang santai-santai di rumah dengan sarapan pagi. Ada yang mungkin sarapan berat, sarapan ringan. Yang penting kena sarapan. Mulakan hari anda dengan sarapan, selain harapan dan juga senyuman. Tapi dengan sarapan juga untuk menjana tenaga sepanjang hari kan. Kadang-kadang mood ni boleh berubah sebab ialah belum makan ataupun belum sarapan kan. Jadi pentingnya sarapan, okey. Dan juga untuk rentak pagi kita macam biasa, kita ada respon pagi untuk tajuk kita pagi ni. Tajuk yang senang-senang je. Tiga benda yang wajib kamu bawa pergi kerja. Apakah benda itu? Oh, jadi macam teka-teki lah pula kan. Dah ya. Tapi tiga benda yang wajib kamu bawa pergi kerja. Mungkin yang pertama jam tangan. Yang kedua botol air. Yang ketiga mungkin dompet biasa. Tapi ni yang apa orang kata yang luar biasa. Dia bawa pergi kerja. Begitulah. Itu biasalah kan, benda-benda yang topi mungkin untuk lelaki. Kalau untuk wanita mungkin makeupnya kan, bag makeupnya. Ada juga yang mesti wajib ada tisunya, tisu basah, tisu kering, lain lagi kan. Jadi nanti kamu boleh kongsi tiga benda wajib yang kamu bawa pergi kerja. Apa jualah kalau kerja kamu contoh kan, kerja kamu yang melibatkan kerja-kerja di luar, bukan kerja pejabat. Mungkin kamu perlukan yang kerja-kerja berat, kamu boleh kongsikan kan. Dan juga untuk yang bekerja, apa jualah pekerjaan kamu, untuk pekerjaan tu benda wajib ni mesti kamu kena bawa juga, sebab bos suruh. Okey, jadi kamu boleh kongsikan bersama-sama N menerusi WhatsApp kita 019-490-3838 dan juga menerusi Facebook rasmi Tower FM Sesen Pilihan Anda. Okey, sekejap lagi poster N akan naikkan, jadi kamu bolehlah respon menerusi respon pagi kita. Lain lagu dulu bersama dengan Dola sebelum kita dengarkan, sebelum kita bersama menerusi apa yang tular. Lagu Dola Berani di Rentak Pagi.

0: Minta pagi. Rentak pagi Isnin hingga Jumaat
1: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular diaktifkan.
0: Jadi 30 minit pagi waktu ni kita bawakan lagi apa yang tular untuk hari ini. Ini satu kisah siapa sangka bermula sekadar minat mencuba resepi di dapur. Seorang pelajar tingkatan 2 kini berani jual kuih selo dan menerima tempahan kecil-kecilan. Baru pelajar pandai sudah berniaga kan. Usaha itu bukan sahaja membuka pengalaman berniaga, malah membantunya mengumpul wang sendiri. Bagus adik ni, nanti habis sekolah ada duit untuk belajar, sambung belajar, ada sudah duitnya sendiri kan. Jadi menerusi satu perkongsian seorang ibu di Threads, dia berkongsi kisah anak lelakinya yang mula menunjukkan minat mendalam dalam menghasilkan dessert selepas menonton video resepi terkenal. Yalah, kalau dessert ni senang sikit mau buat kan. Tapi bahan-bahannya agak mahal sikit. Tapi bila sudah siap jadi, mulalah minat sudah untuk buat lagi yang seterusnya, buat lagi yang seterusnya. Inilah yang berlaku kepada adik ni yang baru berusia tingkatan 2. Ini kalau tingkatan 2 berapa umurnya ni? Berapa tahun? Dan semuanya bermula selepas anaknya ni Riz Amirul mencuba membuat puding yang dihasilkannya dan terinspirasi daripada resepi pempengaruh masakan terkenal. Siapa lagi kalau bukan Karu Aming lah kan. Pada awalnya si ibu ni menyangka anaknya ni hanya mahu bereksperimen saja dan mencuba sesuatu yang baru di dapur. Namun keadaan mula menimbulkan tanda tanya apabila anaknya kerap mengajaknya ke kedai bahan bakery pula untuk membeli pelbagai keperluan memasak. Katanya sekejap-sekejap aja ibu pergi kedai baking, mau beli whipping cream. Lepas tu esoknya pula mau beli cream cheese pula. Dan esok lusa pula mau beli bekas pula. Macam betul-betul mau semangat kan. Ini betul-betul menunjukkan minat yang mendalam untuk membuat dessert. Dan disebabkan anaknya masih lagi di tingkatan 2, si ibu dia mengaku dia terpaksa memperlahankan sedikit aktiviti perniagaan tersebut kerana bimbang terlalu banyak masa dihabiskan di dapur sehingga menjejaskan pelajaran. Nah itulah, minat-minat juga. Tapi minat kepada pelajaran kena lebihkan kan. Okey. Walaupun begitu dia tetap bersyukurlah kerana pengalaman berniaga itu memberikan banyak pendedahan positif kepada anaknya. Bagus macam ni kan. Kurang pada gadget, lebihkan pada minat masakan, minat untuk bereksperimen, untuk berniaga juga. Dan menurutnya antara perkara yang paling membanggakan apabila anaknya ni berjaya mengumpul wang hasil usaha sendiri. Wah, adik jual di sekolah kan tu. Bukan saja melalui jualan puding, malah anaknya juga mengamalkan sikap berjimat cermat dengan menyediakan bekal makanan sendiri ke sekolah supaya wang belanja harian dapat disimpan. Bagus adik ni. Kadang-kadang mak minta duit belanja lebih mau beli makanan di sekolah. Tapi adik ni dia mungkin masak sendiri je di rumah, minta dibekalkan sendiri lagi di rumah. Dari rumah lah, bawa dari rumah. Jadi wang tersebut pun dikumpulkan bagi mencapai impian membeli telefon bimbit yang diidamkannya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kalau betul-betul berusaha mau kan, betul-betul juga boleh dapat kalau kita rajin berusaha. Macam adik ni, dia mau membeli telefon bimbit. Tapi dengan dia berusaha tu, biarpun jumlahnya masih belum mencukupi, si ibu memilih juga untuk menambah bakinya selebihnya sebagai tanda sokongan terhadap usaha anaknya. Kan bagus macam gitu. Dan perkongsian tersebut mendapat perhatian ramailah, memuji sikap rajin adik ni dan berdikari dalam mencari pengalaman berniaga pada usia muda. Yalah, masih lagi remaja kan. Tapi dalam masa yang sama juga ramai turut mendoakan agar adik Riz Amirul ni terus berjaya, bukan saja dalam bidang perniagaan kecil-kecilan, malah cemerlang dalam pelajaran dan juga masa depan. Nah inilah yang kita bawakan menerusi apa yang tular untuk hari ini. Mana tahu dapat memberikan inspirasi kepada adik-adik lah di luar sana kan. Selain belajar-belajar juga, tapi mungkin minatnya kurangkan lah bergadget. Lebih kepada mungkin macam adik ni pula minat dengan membuat dessert. Boleh juga macam tu kan. Tak kisah lelaki ke perempuan ke. Biarpun dia ni lelaki tapi buat dessert, jangan. Lelaki pun boleh masak kan. Untuk yang adik-adik minat juga, tunjukkan bakat anda. Gitu. Tapi paling penting utamakan juga pelajaran. Itulah yang kita bawakan menerusi apa yang tular untuk hari ini.
1: Nantikan Zone Pilihan Apa Yang Tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan. Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus, dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Mungkin ada di antara kita yang sudah lama tidak berhubungan dengan rakan-rakan sekelas dulu, ataupun rakan-rakan yang pernah bersama kita dulu di tempat kerja, atau mungkin ada juga antara anda yang sudah lama tidak berhubungan dengan ibu bapa ataupun keluarga anda. It's
1: about that time, y'all. Untuk itu, ambillah masa untuk hubungi mereka, bukan apabila perlu sahaja.
0: Teruskan berhubung bersama-sama dengan rakan, keluarga atau ibu bapa anda.
1: Tau FM, kami peduli.
2: Whatever you do, you listen to Tau FM.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, pagi ini kalau hati kita terasa berat, jiwa kita seolah-olah sedang letih menanggung beban, tenanglah, kan? Sebab kadang-kadang ujian yang datang bukan tanda Allah marah, tapi tanda Allah masih pedulikan kita, masih mau kita dekat dengan dia. Nah, ramai orang menganggap bila kita sedang susah, Allah ni jauh. Tapi sebenarnya bila kita diuji, itulah masa Allah paling hampir dengan hati kita. Dan pernah kan kita rasa, kenapa hidup orang lain nampak senang sya? Kenapa rezeki mereka lancar sya? Tapi kita pula macam tak berhenti diuji. Mungkin kita lupa satu perkara. Setiap jiwa diuji dengan cara yang berbeza. Ada orang diuji dengan kesempitan, ada yang diuji dengan kelapangan, ada juga diuji dengan kehilangan, bahkan ada pula diuji dengan kelebihan. Masing-masing lah kan. Yang penting bukan tentang apa ujiannya, tapi bagaimana kita melaluinya. Kadang-kadang Allah turunkan ujian bukan untuk menghukum kita, tapi untuk membersihkan hati kita, ego kita dan dosa yang kita tak sedar, kan? So itulah, bila hidup terasa sempit, jangan cepat give up. Yakin ya, itu tanda Allah sedang menyusun sesuatu untuk kita. Mungkin dia sedang menarik kita kembali lah tuh, sujud kepadanya, kan? Jadi jangan lupalah sujud kepada dia, kan? Pagi ini cuba kita muhasabah dirilah sebentar. Bila kali terakhir kita benar-benar berbicara dengan Allah, bukan hanya waktu minta, tapi waktu kita sedang redha, kan? Kadang dalam tangisan yang paling dalam tuh, itulah doa yang paling jujur. Dalam kesedihan yang paling sepi, itulah detik Allah paling dekat dengan kita. Ujian itu mungkin menyakitkan, tapi itulah sentuhan lembut dari Tuhan yang mahu kita kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Jadi kepada anda yang sedang diuji pagi ini, steady go bosku, dan ingatlah, Allah tidak pernah alpa dan tidak akan pernah tersalah pilih hambanya untuk diuji. Kalau hari ini kita sedang bersedih, itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita masih hidup dalam perhatiannya. Bangkitlah dengan senyuman, tarik nafas panjang-panjang dan bisik dalam hati, "Ya Allah, kalau ini cara untuk engkau mendekatkan aku kepada engkau, aku redha ya Allah, dan aku akan terus kuat." Begitu. Okay, geng? Boleh dapat setakat itu. Sekian Positif Pagi. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
3: 7, 3, 11 pagi.
4: Ya, Rentak Pagi tu FM pilihan anda, 7.55 minit pagi waktu ini. Jangan lupa anda respon bersama-sama N menerusi Rentak Pagi kita. Tajuk kita pagi ni simple je, tiga benda yang wajib kamu bawa pergi kerja. Okey, nanti kamu kongsikan bersama N menerusi Facebook rasmi tu FM sesi pilihan anda, dan juga respon di WhatsApp, hantar voice note pun boleh. Untuk dialek pula, sikap sabar dan sikap rajin wajib dibawa pergi tempat kerja aku. Gitu. Okey, itu untuk dialek kita pagi ini. Okey, 7.55 minit pagi, nantikan 8 pagi nanti untuk berita dari Sabah FM. Kita akan masuk di jam yang seterusnya, jam yang ketiga, untuk lagi hiburan di Rentak Pagi. Lagu bersama dengan Awi. Terima kasih. Terima kasih kerana sudah setia bersama Samato FM selama ini. Dengarkan Rentak Pagi.